Check it out, teman Pro 2. Ya, masih di pada pagi hari ini. Ya, udah jam 8 pagi. Hayo, siapa yang lagi dikejar deadline? Lagi harus menyelesaikan di hari Jumat ini, teman Pro 2. Oke, semangat. Ya, aku juga masih semangat kok nemenin kamu di sini ya. Dan aku ada informasi nih, teman Pro 2, untuk kamu. Ini yang berkaitan tentang salah satu tempat yang mungkin kita jadikan tempat yang sangat spesial gitu ya. Kayak semua wisatawan kalau datang pasti ke sini, dan kabar duka itu kita dapatkan di hari Sabtu 22 Agustus ya, yaitu Desa Adat Sade yang kebakaran ya. Dan sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat setempat, pemerintah juga gitu ya, dan beberapa komunitas aku lihat juga itu melakukan aksi untuk memberikan semangat, memberikan pertolongan, memberikan dukungan gitu ya, dan mendoakan juga gitu ya untuk warga Dusun Adat Sade ya, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ya, dan juga meminta pemerintah menjadikan proses rekonstruksi pasca kebakaran sebagai momentum untuk membalikan wajah kampung adat seperti sebelumnya. Dan itu juga disampaikan aspirasi warga saat Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana mengunjungi Desa Adat Sade kemarin ya, Kamis 27 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata melihat langsung rumah-rumah adat yang hangus terbakar sekaligus berdialog dengan masyarakat yang terdampak ya. Salah satu perwakilan warga, Ardinata Sana, mengatakan masyarakat sepakat ya agar rumah yang dibangun kembali tetap menggunakan konsep tradisional Sade ya, termasuk atap berbahan alang-alang, karena menurutnya warga udah memesan alang-alang secara kolektif untuk mengantisipasi keterbatasan bahan tersebut ya. Dan pemesanan dilakukan lebih awal karena warga khawatir bahan atap tersebut sulit diperoleh ketika memasuki musim hujan ya. Langkah ini sekaligus memastikan pembangunan kembali rumah adat tidak ada terkendala material ya. Selain mempertahankan bentuk rumah, warga juga menginginkan Sade kembali menghadirkan suasana kehidupan masyarakat Sasak seperti dahulu. Mereka berharap penggunaan listrik dan kompor gas di dalam rumah adat dapat dibatasi agar karakter tradisional kampung tetap terjaga ya. Dan warga juga menilai penggunaan kayu bakar selama ini tidak menjadi persoalan. Menurut Ardinata, kebakaran yang terjadi justru berkaitan dengan penggunaan tabung gas ya. Terus di sisi lain, kebutuhan pangan warga terdampak disebut masih relatif tercukupi untuk sementara waktu berkat bantuan dari berbagai pihak. Persoalan yang lebih mendesak saat ini itu adalah pembangunan kembali rumah sekaligus pemulihan mata pencaharian masyarakat ya. Dan Ardinata mengatakan kalau warga sekarang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan dalam waktu bersamaan. Jadi gak ada tempat tinggal, gak ada pekerjaan, jadi uluran tangan kita itu memang dibutuhkan sekali gitu ya saat-saat ini, teman Pro 2 ya. Sementara Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan pemerintah perlu memikirkan aspek keselamatan dalam penataan kembali kawasan Sade ya. Salah satu fasilitas yang dinilai penting adalah sistem pemadam kebakaran ya. Usai meninjau lokasi kebakaran, Widianti juga melihat kondisi dapur umum yang berada di kawasan KDKMP dekat kantor Desa Rembitan ya. Terkait kebutuhan listrik, Widianti mengatakan penggunaan listrik tetap diperlukan, tetapi sistem distribusinya tetap dirancang lebih aman. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan jaringan kabel bawah tanah.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Okay, check it out teman pro 2. Masih di Spada ya, di pagi yang cerah banget ya. Sesuai dengan prediksi BMKG, hari ini tuh bakal cerah ya. Pokoknya cerah seharian dengan suasana yang agak panas kayaknya ya. Tapi panasnya emang dari kemarin ya. Kalau siang tuh panas banget teman pro 2 ya, sampai aku kayak aduh ini gosong. Bisa-bisa kita jadi setengah mateng kalau misalnya kamu keluar nggak pakai ini apa sih, jaket atau pakai sarung tangan, pakai masker gitu ya, itu bisa warna kulit kamu tuh bisa blang-blang ya. Jadi emang harus dijaga banget gitu yang namanya kondisi kesehatan kulit kalau misalnya kamu mau keluar gitu ya di musim panas seperti saat ini. Dan apa sih cara kamu untuk menjaganya teman pro 2, kuncinya gitu ya adalah kamu gak lupa untuk menggunakan sunscreen teman pro 2. Karena kondisi kulit ya, kalau di musim panas nih, walaupun kulit kamu apa ya istilahnya lembab gitu ya, tapi paparan sinar UV yang berlebih gitu ya, itu mudah membuat kulit jadi dehidrasi, kemudian kusam dan rentan iritasi gitu ya, karena keringat kita juga akan berlebih nantinya. Jadi mulailah sekarang menjadi Miss Sunscreen. Reapply sunscreen ya setiap 2-3 jam sekali. Apalagi kalau kamu beraktivitasnya itu banyak di luar ruangan. Gimana enggak di luar ruangan? Bentar lagi bakal liburan gitu ya teman pro 2 ya. Kayaknya tempat-tempat indah yang ada di Lombok ini harus banget kamu explore ya. Terus jaga hidrasi tubuh kamu ya. Minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang melalui keringat ya. Dan pilih juga nih pelembab atau kamu pakai hand body lotion gitu ya, yang memang bisa membuat kulit kamu itu lembab terjaga ya. Dan gunakan pakaian baju yang berbahan katun yang ringan dan longgar untuk membantu sirkulasi udara dan mencegah biang keringat gitu teman pro 2 ya. Pokoknya jaga kondisi tubuh kamu ya, dan juga kulit kamu supaya tetap bisa glowing di tengah liburan kamu. Oke.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Satu Mimpiku Teman Pro 2 ya, by Angelia Dom ya, special single buat kamu yang pagi-pagi udah banyak banget beraktivitas, pagi-pagi sempat olahraga, sempat pagi-pagi bersih-bersih, pagi-pagi udah berangkat ke tempat aktivitas kamu di hari Jumat ini ya. Semangat ya, karena aku juga semangat walaupun mungkin kita ngelihat banyak banget tragedi, bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini gitu ya. Tidak menyulutkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan ya. Langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia?

melakukan gitu ya untuk membuat kamu makin semangat ya. Mungkin sekarang kita bisa melakukan langkah-langkah kecil gitu ya, kayak kamu mungkin ada kelebihan rezeki, kamu mungkin ada pakaian bisa disumbangkan, atau ada kelebihan makanan, atau mungkin sumbangsih kamu gitu ya dalam terapi healing gitu ya teman Pro2. Karena nanti aku bakal ngobrol gitu ya seputar seperti apa sih cara untuk menangani trauma gitu ya pasca bencana kebakaran yang ada di Sade. Nanti aku bakal ngobrol di Sepada jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi pastikan kamu stay tune.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis

ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Oke, teman Pro 2, masih di Sepada pagi hari ini dan tadi aku udah ngebahas gitu ya beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita gitu ya yang membutuhkan, yang saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak sebaik apa kamu saat ini gitu ya, karena terdampak bencana kebakaran ya, terutama yang ada di Desa Adat Sade, teman Pro 2. Jadi uluran, bantuan dan support kehadiran juga sangat diperlukan, terutama nih teman Pro 2 ya, untuk anak-anak yang ada di sana. Kebayang gak sih seperti apa perasaan mereka gitu ya ketika kebakaran itu terjadi, ketika mereka melihat rumah mereka, ketika mereka biasa melihat lingkungan mereka gitu ya, tapi ya di tanggal 22 Agustus malam gitu ya, mereka paginya ya, malamnya hingga paginya itu harus melihat gitu ya kondisi yang tidak pernah mereka sangka-sangka ya. Pastinya secara fisik, mental ya, mereka kayak butuh banget gitu ya untuk diberikan pendidikan supaya memahami dan bisa menerima kondisi itu ya. Dan nanti aku bakal ngobrol ya bareng sama seseorang yang sudah terjun langsung selama beberapa hari itu stay di Desa Adat Sade, dan nanti bakal menceritakan seperti apa sih kondisi, situasi terkini gitu ya, anak-anak yang ada di sana, warga masyarakat yang ada di sana ya, dan kayak patut banget untuk kita appreciate ya. Sambil kita nunggu sesaat lagi ya, kita bakal ngobrol bareng, kamu juga boleh banget untuk ikutan join, jadi pastikan kamu stay tune terus ya. Biar

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Check it out.
1: Oke, check it out teman Pro 2, masih di Spada dan senang banget aku pagi hari ini sudah kehadiran sosok yang mungkin kamu lihat juga di sosial media itu ada videonya bareng sama anak-anak yang ada di desa Adat Sade. Boleh dipakai headphone-nya supaya terdengar suaranya, apakah ada suara? Oke, kita cek dulu suaranya ya. Oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Kak Ain.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Masya Allah ya, yang kemarin kita lihat videonya gitu ya, sedang bersama anak-anak dengan suara lantangnya. Sekarang udah mulai menyusut ya suaranya.
2: Iya, udah hilang nih suaranya.
1: Tapi hilangnya itu adalah untuk menyemangati mereka yang ada di sana. Dikeluarin semuanya ya.
2: Benar.
1: Dengan segenap jiwa raga. Sampai tadi Kak sehat enggak, hidup? Jawabannya
2: iya,
1: hidup.
2: Masih bernyawa
1: gitu ya. Tapi iya, alhamdulillahnya itu adalah salah satu ikhtiar yang sudah dilakukan ya.
2: Iya.
1: Melihat seperti apa kondisi yang kita juga enggak pernah menyangka itu bakal terjadi.
2: Benar.
1: Dan kayak desa Adat Sade ini adalah tempat yang ikonik.
2: Benar.
1: Budaya kita tersimpan di situ ya, ada buku apa sih istilahnya ya di situ yang menyimpan sejarah ya, yang ada di Pulau Lombok ini, dan mereka masih menjalankan budaya itu di sana.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Itu kenapa banyak yang sedih. Kak Ain, gimana sih perasaannya pertama kali ngelihat ada informasi itu?
2: Kita itu dapat informasi itu sekitar jam 10.30 malam. Nah, di mana di pagi harinya itu aku baru habis mengajar di sana. Nah ternyata kita tuh shock banget, mulanya mikir itu prank. Nah ternyata bila kita selidiki ternyata benar, dan kita terus lari ke lokasi. Dan kita lihat api itu memang bakarnya besar banget.
1: Yeah.
2: Itu tidak ada tersisa apapun. Jadi Sade itu sekarang adalah ground zero, tidak ada apa-apa sama sekali gitu. Dan besoknya kami terus bergegas ke area, terus buka terpal di bawah pohon, tanpa ada shade, tanpa ada tenda. Kita udah mula ngumpulin anak-anak, kita udah mula buat sesi berbagi, berkongsi. Kalau dibilang trauma healing, trauma itu sebenarnya kata-kata yang sangat mendalam ya, bukan sembarang kita menggunakan kata-kata trauma. Aku rasa anak-anak shock, dia lebih kepada shock, bukan kepada trauma. Shock is something yang hanya temporary, yang bukan untuk dampak impact yang lama. Jadi kita buat kegiatan seperti biasa, kita tell the children, life have to move on, tidak nothing to worry about. Kan untungnya kan tidak ada yang meninggal atau yang cedera atau yang luka, jadi cuma kerugian secara materi. Jadi masih bisa kita cari, masih bisa kita ganti gitu.
1: Oke, jadi mungkin lebih ke kayak kondisi itu tuh langsung aja begitu terjadi gitu.
2: Benar.
1: Ya. Jadi kayak kita bagaikan orang yang gak ada persiapan nih.
2: Benar,
1: tiba-tiba yang hujan keguyur aja udah basah.
2: Benar,
1: gitu ya.
2: Benar.
1: Itu seperti itulah gambaran seperti apa yang mereka alami.
2: Benar.
1: Ya, di malam itu yang meluluh lantahkan.
2: Ya. Dan rata-rata juga kan tidak ramai yang tinggal di dalam desa itu sendiri. Jadi anak-anak kondisinya masih lumayan aman sih sebenarnya. Cuma mereka kehilangan kayak peralatan sekolah, seragam, sepatu, materinya lah, pakaian sehari-hari itu yang mereka tidak lengkap, sehingga lah memberikan kendala untuk mereka mulai sekolah lagi. Tetapi kemarin kita udah menyediakan dengan bantuan ada beberapa pihak seperti Next Remix Capital yang perusahaan dari Jepang yang mau membantu untuk seragam sekolah anak, dan juga ada juga instansi-instansi lain, dan daripada Chili House of course kita juga memberi. Jadi anak-anak itu kemarin kita udah lengkapi seragam sekolah, tas, buku, ATK, sepatu, botol air, kaos kaki, itu udah kami lengkapi kemarin. Jadi paling parahnya hari Senin anak-anak udah mulai sekolah seperti biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Ya. Jadi memang walaupun dalam kondisi mereka sedang pasca bencana gitu ya, tapi nggak boleh putus sekolahnya.
2: Benar.
1: Ya, sekolah harus tetap berjalan.
2: Jalan,
1: ya pendidikan harus tetap mereka bisa terima seperti biasa gitu ya, karena memang itu adalah yang harus mereka dapatkan di fase-fase usianya.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Itu berapa banyak anak sih, Kak Ain?
2: Kita itu kan Chili House kan kita punya sanggar belajar di Kampung Sade. Dan itu ada anak sekitar 60 orang.
1: Okay.
2: Cuma bila kena bencana begini, anak itu jadi anak yang sekitar juga ikut campur bergabung dengan kami. Jadi rata-rata kita ada sekitar 80 sampai 100 anak setiap hari.
1: Banyak banget itu anak-anak.
2: Banyak.
1: Satu anak kelas 30 aja kayak gimana riwenya ya.
2: Dan itu kita mengatur aktiviti dari jam 8.30 sampai jam 3.30 setiap hari. Jadi anak itu berkumpul di situ, kita buat sesi belajarnya lagi, kita buat aktivitinya lagi, kita buat afirmasi atau meditationnya sedikit untuk bagi tenang, kalem, percaya diri lagi. Makan siangnya, pokoknya semuanya kita di situ. Dua hari belakangan ini dinas sosial memberikan kami tenda. Nah itu alhamdulillah banget karena sebelumnya kita cuma terpal di bawah pohon, jadi semuanya kepanasan. Nah sekarang udah ada terpal, lebih enak kita beraktivitas.
1: Oke, jadi sudah banyak uluran bantuan ya dan support dari masyarakat yang ngebuat mereka juga sepertinya sudah mulai berdamai gitu ya.
2: Aku rasa kalau kita bilang bantuan ya nanti kan akan terus ada ya kesinambungan. Untuk minggu ini kita cerita, let's take take step by step ya. Untuk minggu ini itu udah aman.
1: Okay.
2: Ya, untuk minggu depan let's see apa. Karena kan masalah di sana itu adalah semuanya itu tidak, communication-nya tidak jelas. Jadi redundant. Kita beli, ini orang beli. Ini orang beli tidak mau cari data, kayak mau beli seragam, tetapi tidak mau cari ukuran. Kayak kami beli seragam, kami ngukur per anak dulu.
1: Dia sekolah apa?
2: Ya,
1: gitu
2: jadi
1: ya?
2: Seragamnya butuhnya apa? Baju merah putih, baju pramuka, sepatu size apa gitu. Supaya tepat sasaran.
1: Benar.
2: Karena uang itu sangat bernilai dan berharga.
1: Betul.
2: Banyak benda yang bisa digunakan, dimanfaatin. Bukan sekadar iseng-iseng. Dan kita juga minta kesempatan ini untuk bilang ke orang yang mau melihat anak-anak atau Kampung Sade, tolong berhenti bawa jajan, kami stres. Anak-anak itu setiap hari itu pulang itu sampai satu dus jajan. Satu dus aqua
1: setiap
2: itu,
1: hari.
2: Setiap hari. Itu bisa lihat tuh overload sugarnya. Itu gila banget. Kami itu sampai whole, kalau ada yang bawa jajan kami minta, bisa enggak Kak kami simpan dulu? Kami akan distribusi setiap hari sedikit.
1: Akan dikelola.
2: Benar. Kan jadi alhamdulillah banyak juga komunitas yang bagi dan memahami dan tidak memaksa. Saya tetap mau ini, saya tetap mau sekarang, tidak memaksa. Jadi alhamdulillah untuk daripada sisi itu bagus. Cuma kita minta banget ke depannya kita bisa stop bring fruit, buah bagus, kan cari
1: real kalau, food.
2: Correct. Kalau susu, susu putih, ya aku mungkin tak mention brand tapi certain yang benar-benar murni
1: 100% gitu
2: susu,
1: ya kalau bisa, atau 90 lah
2: ya, jangan yang ada
1: banyak campurannya
2: gula, ada apa gitu kan. Jadi itu yang healthy untuk anak-anak, itu yang bisa membantu mereka tuh bangkit, bukan dengan ketinggian gula. Ini satu hari bisa dapat susu itu sampai 10 10 kotak.
1: 10 kotak
2: ya.
1: satu anak
2: dan itu terus minum. Itu tuh banyak.
1: Iya, namanya anak-anak ya. Mereka bukan haus ini, jadinya haus air putih. Hausnya haus minum susu.
2: Dan kita itu mau like, maybe some juice kayak apa, kayak yang healthy.
1: Betul,
2: ya
1: betul,
2: jangan
1: betul.
2: Sampai nanti desa udah membangun lagi, anak-anak semua jatuh sakit gara-gara itu. Jadi itu juga harapan kami.
1: Jadi kayak lebih selektif lagi gitu ya. Kalau ingin memberikan sesuatu itu jangan sampai yang kadar-kadarnya itu
2: tidak dipantau.
1: Tidak dipantau dan tidak sesuai dengan kebutuhan juga.
2: Benar.
1: Karena kan anak-anak memang di masa pertumbuhan ya. Mereka emang lagi suka
2: manis, suka yang gurih
1: ya. Kalau misalnya itu dikasih itu ya udah,
2: iya,
1: godaannya di situ.
2: Dan di Sade sekarang ini kan masih banyak ya arang, debu yang banyak. Jadi pasti kita akan sakit kena kerongkongan. Betul. Ya debu yang banyak. Jadi kita juga tidak mau udah anak-anak kena debu ditambah dengan makanan yang tidak sehat. Maksudnya orang-orang mungkin berpikir gula bisa membeli kebahagiaan ya, kegembiraan. Ya benar, tetapi enggak juga segini.
1: Enggak berlebihan ya, juga enggak berlebihan. Ya. Jadi itu tantangan ya yang dihadapi saat ini gitu ya, untuk seperti apa sih pendidikan untuk anak-anak pasca bencana ini yang mungkin iya kita kasih senang mereka, kita berikan mereka apa yang mereka suka gitu ya, tapi ada the batasannya, control, ada porsi-porsinya yang kalau bisa gitu ya diatur nih. Kayak tadi kayak Kak Ain bilang satu kardus. Terus mungkin bantuan-bantuan lain juga ke orang tuanya itu juga udah mulai kayak sembako.
2: Itu udah banyak
1: telur dan lain-lain ya, itu sudah lumayan apa ya, sangat-sangat mencukupi, membantu mencukupi gitu banget, Nah, kalau sekarang yang Kak Ain lihat gitu ya kondisi psikologis anak-anak gitu ya setelah ini pasca hampir seminggu ya berarti ya, hampir seminggu. Nah, itu gimana kondisi psikologis mereka?
2: Kalau kita melihat ya kalau daripada aku yang setiap hari dengan anak-anak dan sebelum ini juga anak-anak, kami happy-happy aja. Kami tidak ada masalah, dan walaupun bukan trauma yang anak-anak itu hadapi, dia tuh lebih kepada shock. Jadi mereka tuh shock, ini hilang, itu hilang, ini udah tidak ada secara materinya. Tetapi bukan trauma yang kita lihat kalau pasca bencana gempa yang lebih hebat, lebih besar gitu. Ini lebih kepada shock. Cuma terkadang ada banyak yang datang itu mempermainkan sisi simpati gitu. Yang kamu jangan sedih ya, yang memang untuk sisi konten yang bikin kami itu lebih jengkel gitu, kayak kenapa sih dibaperkan anak ini terus menerus, dibilang kamu yang sabar ya, rumah kamu kebakar, kamu sedih, kenapa harus pakai perkataan-perkataan itu begitu, seharusnya kan positif. Oh, rumah kamu kebakar, enggak apa-apa, nanti kita akan bina ya, stay strong, kita akan do whatever we can. Bukan anak tuh udah bilang ya rumah saya kebakar, kamu sedih, ya kamu pengen nangis, dimainkan lagi perasaan itu. Nah, itu dewasa juga harus berpikir ya, jangan begitu deh sama anak. Kemarin juga kita mengedukasi ke anak-anak, kita bercerita kepada mereka, kalian itu harus bangkit, kita harus bangkit, kita strong, kita good. Dan kalaupun ada orang mau bagi barang, kita ngantri, kita tertib. Karena anak-anak Sade itu punya adab, punya sopan, punya tradition yang luar biasa. Jangan sampai orang melihat kita itu kayak yang orang bisa lempar-lempar barang, kita tuh lompat-lompat gitu. Jadi kami mau juga yang menghantar juga biar bersistematik dan menghormati, supaya anak-anak itu juga tahu tata tertibnya. Bukan yang datang-datang terus lempar barang, bagi barang, bagi barang, anak-anak tuh rebut-rebutan, ya gak sopan banget. Jadi kita juga ngomong ke anak-anak, jangan punya mentality miskin. Kita tidak miskin.
1: Setuju.
2: Rezeki udah diatur sama Tuhan. Gimana-gimana pasti kamu akan dapat. Gak perlu kita rebutan, gak perlu apapun nanti yang kurang akan ditambah berlipat ganda. Jadi kita itu sering juga ngomong ke anak. Jadi pendidikannya itu bukan sekadar pendidikan di buku ya. Tetapi pendidikan secara karakter, membentuk perilaku, membentuk semangat, membentuk emosional, lebih kepada arah itu juga.
1: Jadi kayak anak-anak juga punya karakter gitu ya. Bahwa mereka ini anak-anak yang tangguh loh. Mereka bisa menghadapi situasi ini gitu ya. Dan yang namanya rezeki ya, itu udah tertakar. Pasti gak bakal ketuker gitu ya. Kalau itu memang udah jadi rezekinya, pasti akan dapet. Dan aku yakin kayak kita pun pasti akan memperhatikan mereka gitu ya. Siapa sih yang belum dapet? Pasti akan ditanya juga gitu. Kita akan make sure ke mereka gitu ya, udah dapet belum yang ini gitu ya. Gimana gitu kan. Nah, tapi cuman karena mungkin itu dia tadi ya, pendidikan karakter seperti itu yang mungkin mereka tidak dapatkan langsung karena orang tua juga sibuk. Terus masyarakat yang ada di sana juga sedang berbenah dengan fasenya masing-masing ya. Kayak setiap orang kan rumah tangga ini beda, kepala yeah. keluarga ini beda lagi yeah. gitu ya. Ini yeah. mungkin anaknya cuma satu, jadi bisa fokus yang satu, ada anaknya yang banyak gitu ya. Yeah.
2: Benar, benar.
1: Jadi memang fasenya beda-beda yeah. ya. Dan karakter apa yang perlu ditanamkan, Kak Ain udah sampaikan ke
2: udah,
1: mereka.
2: Kita sering, karena kan kita mau anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat. Mm-hmm. Jadi untuk menjadi anak-anak yang hebat itu bukan hanya pendidikan, mm-hmm. itu harus ada perilaku yang bagus. Dan kalau kita di Chili House, kita selalu bilang, don't leave a better world for the children, mm-hmm. leave a better children for the world. Nah, kita tahu kalau dunia itu dunia yang bagus kita tinggalkan ke anak-anak yang tidak bisa merawat, dunia itu akan hancur. Uh-huh. Jadi kita mau meninggalkan dunia yang anak-anak yang hebat untuk merawat dunia ini gitu.
1: Oke, jadi anak-anak ini jangan sampai merasa bahwa kayak aku gak baik-baik aja.
2: Iya benar.
1: Aku jangan, tuh baik-baik aja gitu ya. Aku bisa kok. Aku ya, bisa. Gitu
2: kita
1: ya.
2: Itu jangan di apa ya perkataan bahasa Indonesia, mungkin jangan dibaperin terus ya. Jangan memainkan perasaan sedih ngapain. Life have to move on.
1: Yes.
2: Udah jadi bencana, there's nothing we can do. Let's move on. Apa yang kita perbaiki ke depannya, apa yang kita benarkan ke depannya. Dan untuk di SADE sekarang, kami itu mulanya di hari pertama, hari kedua kita masih berfokus untuk membantu secara masyarakat keseluruhan. Tetapi setelah hari kedua itu, kita melihat bantuannya itu yang ke orang dewasa, ke masyarakat itu udah banyak. Jadi kita tuh fokusnya hanya ke anak-anak aja. Jadi kalau ada teman-teman komunitas atau instansi yang mau beraktivitas, bisa aja kontak ke kami, lihat schedule supaya tahu hari apa yang bisa dislotkan supaya anak-anak itu ada kegiatan dan ada slot-slot tertentunya. Jadi dan juga bisa nanya kebutuhan apa. Sampai kemarin kan masih banyak yang nanya aku kebutuhan apa, karena rata-rata kebutuhan udah dipenuhi, maka kita bilang kalau sekadar buku, pensil, segala macam kami masih menerima, karena itu akan berkelanjutan.
1: Tetap akan
2: tetapi
1: dipake.
2: Kita akan stop dulu. Nah, kita akan rilis bit by bit untuk ke anak-anak. Nah, kalau yang lain katalah Bapak punya mau menyumbang 3 juta. Kalau tidak mau transfer ke kita enggak masalah. Bapak hold 3 juta ini. Nanti saya akan beritahu minggu depan kebutuhannya apa. Jadi Bapak bisa gunakan uang itu untuk tepat sasaran. Kan tahu sekarang kan enggak semua orang yang percaya mau transfer uang. Jadi kita juga enggak apa-apa. Kita lebih senang kalau mau beli, tetapi kami mau dibelikan barang yang kami
1: sesuai.
2: Mau, yang sesuai, bukan iseng-iseng beli pensil yang ala kadar. Kami nggak mau karena nanti meraut sekali dua kali hancur.
1: Rusak.
2: Ya, sama pensil warna. Beli pensil warna yang besar dong, nggak perlu yang terlalu mahal. Karena kalau pensil warna yang kecil sekali dua kali udah sependek ini, gunanya untuk apa? Jadi kita mau membantu. Ayo be useful in what you are doing. Pikirkan kemana, apa yang mau dibantu. Tanya, lihat, pergi, lihat. Oh saya mau beli beras, lihat dulu beras ada apa-apa banyak. Saya mau beli telur, lihat dulu. Sekarang kalau telur terlalu banyak, rusak kan. Beras terlalu banyak, tidak ada tempat simpan, kutu kan. Nah, baju-baju mau dibagi, layak enggak untuk orang di kampung SADE? Janganlah yang bagi yang nampak ketek, janganlah bagi yang celana pendek. Harus sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Oke, kayak sebaiknya ditanya dulu ya. Sekarang apa sih kebutuhan yang paling utama dulu?
2: Benar.
1: Gitu.
2: Dan kita kalau di sana kita itu ada whiteboard, ada papan putih yang kami tulis we need, apa yang kami butuh dan apa yang kami mau. Ada yang kami butuh dan ada yang kami mau. Kayak anak-anak mau sepak bola, bola untuk
1: main bola,
2: atau main Lego atau board game. Nah itu kan kemauan bukan kebutuhan.
1: Betul.
2: Kita ada dua whiteboard yang kita catat. Kalau ini udah terpenuhi, besok kita ganti benda
1: lagi.
2: Apa lagi. Jadi
1: kita
2: itu update at least dua hari. Setiap hari kita update benda baru. Kalau ada yang butuh. Kalau katalah Ina itu juga butuhnya sarung, tapi maunya sarung yang ya bukan mereka memilih, kita mengerti. Ya dia butuh sarung, tapi sarung itu maunya sarung yang agak kualitasnya bagus banget dan itu tebal supaya tidak transparan.
1: Benar.
2: Karena kan mereka dari adat.
1: Ya, bendang itu, namanya kereng bendang.
2: Ya benar kan. Jadi kain begitu juga kan tidak murah.
1: Iya emang
2: 100,
1: itu mahal.
2: Sampai 200 ribu.
1: Ya,
2: kan kita orang yang biasa kan kaget. sarung kok
1: ternyata
2: sampai 200
1: mahal
2: ribu.
1: Banget ya.
2: Iya. Dan kalau itu harus beli untuk 50 inak kan lumayan. Di situ ada berapa puluh juta gitu. Jadi kita itu benar, ayo apa yang dibutuhkan, apa yang
1: diinginkan.
2: Dua benda berbeda. Jadi sila penuhi accordingly gitu.
1: Oke, jadi akan lebih terstruktur nanti. Bener. Ya. Kemana-mana nih nanti bantuan-bantuan itu, bener, siapa bener yang membutuhkan. Bener. Supaya nggak berlebih di satu ini aja, bener, satu fokus makanan-makanan terus ya. Ya. Padahal kebutuhan lain yang lebih dibutuhkan itu sebenarnya ada.
2: Dan
1: ya,
2: kita itu sebenarnya ada satu impian. Tapi kita masih coba pikirkan cost-nya. Dan mungkin kalau ada yang mau bergabung ya silakan. Ini satu kemauan, bukan satu kebutuhan. Jadi kita itu mau nyewain bus. Dan kita mau bawa anak-anak itu ke Mataram to go. Pertama, let's go and learn how to make pizza di Pizza Hut atau apa. Kan itu bagus itu di Pizza Hut kan. Kemudian pergi ke Epicentrum. Anak-anak yang kecil kita pergi bagi main mandi bola and so on. Yang agak besaran tuh kami mau bagi uang sedikit di tangan. Sila beli dalaman. Kebanyakan mereka juga butuh dalaman itu.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi kalau ada anak SMP kan gak mungkin mau main lompat-lompat itu.
1: Yeah.
2: Jadi kita mau traktir mereka nonton movie just for a day. You know, just have fun for one day.
1: Yes,
2: nah, itu juga kami lagi usahakan insya Allah untuk hari Minggu depan.
1: Okay.
2: Jadi kita masih lagi koordinasi. Mungkin ada pihak-pihak yang mau bagi diskon sedikit. Atau ya kan menyumbang gak semestinya daripada uang ya. Bisa juga mana tahu dari pihak bis mau bagi diskon di situ. Atau pihak Pizza Hut atau di mall atau gimana gitu. That is what we want to do for the children. I think itu sangat bagus dan happy.
1: Itu akan sangat berkesan sih.
2: Bener.
1: Kalau menurut aku, karena mungkin mereka gak pernah berpikir bakal punya experience seperti itu gitu.
2: Bener.
1: Kan.
2: Bener.
1: Jadi ini adalah salah satu fun activity yang mungkin mereka belum pernah.
2: Bener.
1: Sebelumnya.
2: Iya. Dan waktu kita ngomongkan ke anak-anak, they are super excited.
1: Antusias banget.
2: Yes, come on. Itu anak-anak tuh semangatnya bagus. Semangatnya bagus. Cuma ya bukan kita suruh dia melupakan apa yang telah terjadi. Itu tetap akan ada di memorinya mereka. Tetapi kita minta orang-orang yang datang, siapa yang datang, jangan, satu jangan bagi harapan palsu, satu jangan main simpatinya. Harapan palsu yang seolah-olah, ya enggak apa-apa kan, kita kuat, kita kuat. Yang memaksa sekali, yang tidak merasa bahwa ya it's okay, kita okay, nanti kita bangkit lagi ya. Instead of, enggak apa-apa, kita kuatkan, kita bisa. Dengan suara, orang tidak realize bahwa intonasi dan body gesture itu lebih kuat daripada suara dan kata-kata. Jadi kita harus hati-hati. Sama bila katalah orang mau menangis, kita elus, dia nangis. See, body gesture, kita lean forward, kita ngelus, itu akan buat orang itu lebih sedih. Jadi harus jaga, bila ngurus dengan anak-anak, harus perhatikan body language, intonasi suara, penggunaan kata-kata, itu semua harus dijaga. Karena impact-nya sangat berbeda dengan anak-anak.
1: Oke, jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau berkomunikasi dengan anak-anak ini. Karena itu akan berpengaruh gitu ya. Kayak alam bawah sadar mereka kayak ngelihat, oh kok gini gitu ya. Kadang kayak nggak gini gitu kan ya. Memang kadang kayak anak-anak tuh kan merekam ya. Secara nggak langsung kayak ini maknanya apa gitu ya.
2: Bener.
1: Ada ini yang datang kok beda lagi gitu ya. Jadi memang berbagai macam ini ya. Yang kayak campur aduk sih mereka sebenarnya ya.
2: Dia, anak-anak itu yang bingung gitu. Dia bukan trauma, dia bingung. Yang ini datang buat konten. Yang ini datang entah dari mana tiba-tiba buka banner kecek-kecek gambar anak tanpa minta izin gitu. Kalau kami kan berkegiatan udah izin orang tua, jadi kita bisa menggunakan gambar anak. Dan yang orang-orang don't realize, even though ini waktu bencana, enggak segampang itu Anda bisa datang kecer-kecer gambar-gambar anak dan dipost ke sosial media Anda dan mula menagih simpati. Enggak segitu. Kami aja yang dari Ciri House sangatlah langka kami posting. Itu juga kami posting hasil dari orang lain yang posting.
1: Iya, kami itu aku tidak ngeliat punya kain waktu. Di media lain, iya. Bukan dari medianya media kain. Ciaus, iya. Kayak, oh ini Kak Ain nih gitu. Iya. Jadi kayak, ya memang karena mungkin niatan kita ya. Iya. Kayak kita pun gak perlu ngepost atau gak perlu dokumentasiin itu. Tapi ternyata niat itu tuh kesampaian dan dilihat juga apa yang sudah dilakukan.
2: Terkadang kalau kita post juga itu kan karena kita ada responsibility, tanggung jawab ya. Kadang ada orang yang bagi kayak 1 juta. Nah itu kita harus pertanggungjawabkan 1 juta ini untuk apa. Jadi kita beli barang apa, kwitansinya kita ngantar lagi, ini ya Pak, uang 1 jutanya udah dibeliin untuk ini, buat ini. Mungkin ada orang yang merasa 1 juta itu kecil, tapi ya tetap harus bertanggung jawab karena itu amanatnya orang gitu.
1: Karena itu adalah titipan ya. Nah, untuk selanjutnya aku bakal tanya nih ke Kain ya, nanti pendidikan apa sih yang dari pagi sampai sore yang udah didapetin sama anak-anak di situ ya, sampai mereka bisa mulai berdamai dan survive dan kayaknya udah mulai senyumnya merekah-merekah aku lihat di konten itu, udah kayak happy, mereka semangat.
2: Tepuk semangat itu udah kuat, udah bagus.
1: Udah kuat gitu ya. Ntar kita bakal tanya ya Tuan Pro 2, kamu juga boleh tanya ya seputar seperti apa sih pendidikan yang tepat ya, apa yang harus kita lakukan dan kalau misalnya kita ingin menjadi bagian itu, apa yang harus kamu lakukan. Sesaat lagi, stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Oke, teman Pro 2, kita udah sharing on air, off air juga ada gitu ya. Tapi ini sih yang paling penting ya, yang langkah yang sudah Kak Ain lakukan gitu ya. Kayak kalau aku bilang pada akhirnya bikin kurikulum gitu ya untuk pendidikan mereka gitu ya, selama masa mereka kayak belum mendapatkan seragam, belum lengkap gitu ya alat-alat sekolahnya gitu. Itu apa pendidikan-pendidikan yang udah dibuatkan selama ini hampir seminggu ya berarti ya. Itu apa aja Kain?
1: Oke, sebenarnya kan kita setiap hari kan bermula dari 8.30 sampai jam 3.30. Nah, daripada itu kita mulakan pagi hari itu kita siapkan dulu sarapan. Sarapan pagi untuk anak-anak. Setelah itu kita mulai berkegiatan. Biasanya kita mulakan sesi like healing, tarik nafas, bermeditasi sebentar, take a moment to think about yourself gitu. Setelah itu kita lanjut dengan pembelajaran menghitung, membaca, menulis seperti biasa. Dan kami lanjut lagi kemudian untuk makan siang. Kemudian agak sorenya udah mulai aktiviti, ada game, ada coloring, ada self expression, ada sesi berdongeng. Jadi setiap hari itu kita itu mengatur berbeda-beda aktiviti. Jadi kalau ada komunitas yang datang, saya mau mendongeng, oke, kabarkan ke kami, kami slotkan di hari apa. Oh, saya mau bawa badut. Oke, jadi anak-anak itu tetap ada entertainment berbeda. Selain daripada pendidikan yang sehari-hari, karena masih ada juga anak-anak yang pergi ke sekolah. Nah, nanti setelah habis sekolah dia mampir lagi ke kami gitu.
0: Oh, berarti memang sudah dibuatkan bentuk activity yang kalau aku bilang itu gak monoton ya jadinya ya. Setiap waktu itu ada time yang pas tuh apa sih kalau di pagi hari, di siang hari apa gitu yang bisa mengisi hari mereka sampai di sore hari supaya energi mereka tuh tersalurkan untuk hal-hal yang positif.
1: Dan
0: ya,
1: kalaupun di siang hari, yang bila katalah di siang hari itu tidak banyak trafiknya, tidak banyak orang, malah kita buat sisi untuk anak-anak itu tidur
0: siang.
1: Kita bagi mereka tidur sambil kita pasangkan informasi-informasi positif supaya itu bisa masuk ke alam separah sadarnya. Dan itu akan membangunkan anak yang lebih hebat. Jadi kalau ditanya tadi pendidikannya apa, kalau pendidikan secara akademis dan buku, kayaknya sekolah juga masih mampu. Yang kita bangkitkan sekarang ini adalah pembentukan karakternya dia. Bagaimana mereka tanggung jawab. Kalau makan, tolong makan di area sana. Tidak bisa makan di sini karena kita tidak mau kotor. Tolong pungut sampahnya setelah habis. Tolong bantu sapu dan siapkan tenda untuk kita beraktivitas. Kalau udah habis, tolong. Jadi kita itu kalau ditanya pendidikan yang lebih bagus dan hebat itu adalah pembentukan karakter tadi.
0: Betul.
1: Jadi anak-anak itu udah tahu, oke, kalau kita udah selesai, sila rapikan, bukan hanya terus pulang. Nah, kalau udah dapat barang, tolong bilang terima kasih, bukan terus pergi, salim. Nah, yang itu masih harus diajarkan.
0: Betul.
1: Masih harus dibentukkan. Supaya bila nanti

0: SSAD bangkit lagi. Anak-anak ini bukan anak-anak yang dengan mentality mengemis.
1: Betul.
0: Yang pergi jualan sana, yang pergi merayu turis. Kita enggak mau. Kita mau kalau mereka mau berbisnis, ayo berbisnis cara benar. Bukan dengan cara, yo mister, bye, bye, bye. Kita enggak mau anak itu terlatih untuk mentality mengemis tadi.
1: Oke, jadi mereka harus punya pengetahuan ya. Yeah. Apa sih cara kita kalau misalnya menghadapi situasi-situasi seperti ini? Karena mungkin kan orang tua juga enggak mungkin nge-cover semua ya.
0: Bener.
1: Kayak anak juga harus belajar untuk mandiri gitu ya. Bisa setidaknya untuk dirinya sendiri. Tadi kan hal-hal kecil ya, kayak makan, kebersihan, meletakkan benda-benda sesuai,
0: merapikan.
1: Itu ya udah untuk diri sendiri dulu gitu ya. Baru berbuat untuk yang lebih lagi. Setidaknya enggak merepot. Kan ya, ya
0: bener,
1: karena
0: bener.
1: Kan namanya anak-anak ya, kalau nggak diajarin nggak bakal tahu.
0: Iya benar. Dan dan kalau ditanya ke kami ya, yang ngurus setiap hari capek apa tidak?
1: Capek pasti.
0: Lelah apa tidak? Habis aja dari acara daripada Sade kita pulang, kita masih recap besok apa? Kita masih meeting besok barang apa yang harus dibagi, aktivitinya apa ke anak-anak, itu masih di recap setiap hari. Tetapi apa yang buat bertahan? Senyum.
1: Okay.
0: Anak-anak itu yang kita tahu tuh, tantain mau bantu ini enggak, tantain mau makan enggak. Itu yang bikin kita tuh merasa kita tuh, mereka tuh tahu kita tuh lelah, dia tahu kita tuh appreciate, dan dia tahu kalau aku udah bilang please silent please, itu udah ngikut, udah tahu suara udah enggak ada, tantain udah enggak ada suara, dengar ya, dengar. Jadi mereka itu juga menghargai apa yang kami buat gitu, tidak diambil sepele gitu. Jadi itu yang bikin kita tuh setiap hari, it doesn't matter what happen, kita itu tetap bersemangat gitu. Because kita udah mengajar anak-anak ini, this is terlalu impactful untuk kami, terlalu mau untuk kami. Nangis pagi-pagi ini
1: kayak itu gak bakal ternilai gitu ya. Kalau di hargain tuh nggak ada nilai, tidak ternilai.
0: Happiness anak-anak
1: gitu ya.
0: Itu senyumnya, mereka come and hug you, mereka salam, mereka hormat. Itu is beyond daripada apa yang yang kita harapkan gitu. Nah itu yang paling-paling berharga untuk kami, dan karena itu kami belum menyerah, belum okay, kami masih okay, capek but this is good. Kami tidak mengeluh, kami tidak komen tidak jelas, tidak. Kami capek, tapi this is what has to be done.
1: Okay.
0: And the children is part of our life.
1: Dan itu udah kayak bagian kalau misalnya Kak Ain ada di situ gitu ya, kayak bisa merasakan apa yang mereka hadapi, apa yang mereka harus lakukan gitu ya, dan ketika mereka udah bisa menerima semua pendidikan, pembelajaran, udah mulai kebentuk karakter itu, mungkin di situ sih kayak yang sebelumnya kemarin masih seperti ini nih mental mereka. Kemarin dan masih belum tahu nih gimana cara mengungkapkan ekspresi terima kasih, meminta maaf, kayak gimana membantu, gimana sigap, tapi udah mulai kelihatan ya.
0: Dan itu juga kan untuk anak-anak itu bisa percaya, bisa membagi aku kesempatan untuk menjadi bagiannya hidup mereka, itu udah luar biasa. Karena sekarang anak-anak ini dia percaya. Kalau udah aku bilang, ayo kak kita mau begini, ayo tante, tante maunya dibantu apa. Ini anak-anak kita cerita kelas SD ya, bukan yang SMP, SMA. Yang dari kecil udah tahu apresiasi, udah tahu okay, kita gini, kalau ada apa-apa masalah tantain, aku tidak punya ini. Okay, sabar ya, nanti tak cari dulu ya, uangnya bagaimana, nanti tantain tak beliin. Jadi mereka itu
1: pada akhirnya build, terbuka
0: dan udah build kepercayaan dan mau membuka ke kita. Dan bila kita bilang juga sabar ya, katalah kita bagi something dan itu tidak cukup, kakak yang tidak cukup tunggu ya, ntar lagi tantain cari yang baru. Bagi orang, bagi barang untuk simbolis, kita udah jelaskan kalau untuk simbolis nanti dibalikin dulu ya, nanti baru tantain akan bagi hari-hari yang seterusnya. Mereka tuh otomatis udah ngambil gambar dari simbolis, tidak ada yang ngantungin, terus letak lagi, karena mereka udah tahu,
1: udah nanti, paham ya.
0: Dan itu tuh udah sangat bagus untuk kami gitu.
1: Kan biasanya mental anak itu kayak seneng rebutan gitu ya, kayak rame-rame gitu ya. Tapi karena udah semuanya memahami kondisi Bener. Itu Kak Ain merasakan perubahan-perubahan itu.
0: Dan kita itu mau konsisten ke arah itu. Kita tidak mau, aku gak mau orang-orang yang datang cuma mau hai, ure-urekan anak dan buat kayak anak-anak tuh, I'm sorry to say, kayak ayam lepas kandang gitu. Ya, kita maunya mau bagi, ayo tertib dong. Ya, kita mau semangat, ayo tell them untuk semangat. Tidak perlu juga mereka datang rusuh, nolak-nolak kayak orang yang tidak punya adab, tidak punya sopan. Enggak, santai. Jadi kita juga berharap kalau ada yang datang, tolong let's do the same way. Karena kalian bukan hanya mau membantu, kalian mau mengedukasi. Betul. Mengedukasi bukan sekadar pendidikan. Mengedukasi itu bisa daripada pembentukan karakter.
1: Betul.
0: Nah, mau bagi apa? Baris dulu. Kalau tidak mau baris, saya tidak mau bagi. Biar dia tahu, saya mau sesuatu, saya berbaris. Kalau berantem, minta maaf. Jangan dianggap lucu, dia berantem lucu.
1: Namanya juga anak-anak. Iya. Nah, itu jangan. Iya, nggak bisa, karena memang harus dari anak-anak harus ditanamkan ya hal-hal seperti itu.
0: Kalau tidak, kita tidak bisa merubah apa-apa.
1: Akan lebih susah lagi.
0: Bener,
1: karena
0: udah besar,
1: dia menganggap itu hal yang biasa, sepele. Hal yang sepele, hal yang nggak menjadi perhatian serius. Bener. Tapi dengan adanya pendidikan yang Kak Ain sudah ajarkan sedari pagi sampai sore gitu ya, jadi energi mereka habis juga, malamnya tidurnya bisa lebih berkualitas. Bener. Juga.
0: Aku tuh ibarat ibu tiri gitu. Padahal kan aku tuh marah-marah aja kan anak tuh, kak duduk kak, kenapa nih gak bisa duduk, tantain gak mau tahu nih kalau tidak mau dengaran keluar. Kita itu marah-marah itu, bukan yang jadi ayo sayang, enggak. Tetapi anak-anak itu tetap menempel, dia tetap tahu bahwa walaupun kita tegas, kita galak atau apa, tetapi kita itu care dan sayang, dan apa yang kami buat itu adalah untuk kebaikan mereka.
1: Betul.
0: Dan mereka tuh tahu apapun terjadi ke mereka, kita akan selalu merangkul atau membantu dia. Jadi karena dia udah memahami bahwa apapun itu, sampai orang tua datang ke aku, ibu ini anak saya nih, dia sulit makan. Itu aja dia belum makan. Aku pergi, kenapa kamu belum makan? Ya saya udah marah dia, dia gak mau makan. Kak ambil nasi makan. Aku cuma segitu, kak ambil nasi makan, duduk makan. Itu ibu udah makan. Ada orang tua yang datang, anak saya tidak mau makan ibu. Ini anak tidak mau ke sekolah ibu. Nanti aku tinggal bilang, kak, sekolah, gak mau tahu saya begini. Udah, anak itu alhamdulillah, kalau udah aku yang buka mulut, dia dengar. Pergi sekolah, udah jalan. Ya.
1: Karena niatan kain tuh udah ingin mereka, ayo kita udah bisa nih bergerak gitu ya. Kita bisa.
0: Kepercayaannya gitu ya. Dia itu yang bagus. Jadi kalau udah ada anak yang nakal banget di sana, itu satu kampung itu kenal anak itu. Tetapi bila dia duduk di depan aku, dia duduk belajar sampai orang-orang itu kan, hah, baru kamu tahu ya kamu duduk depan tante itu. Dia belajar kalau depan aku. Tetapi kalau di luar tuh dia terkenal banget nakalnya. Sampai ada juga ina-ina di sana, kamu gak mau dengar saya, saya lapor ke tante Ain. Udah namaku dipakai gitu.
1: Udah dipakai padahal, jadi ancaman nih.
0: Makanya kita bilang, ibu jangan ngancam. Aku tidak bilang ke anak, dengar ibu mau ngomong ya, jangan macam-macam.
1: Nah, padahal kan Kak Ain kata-katanya gak begitu
0: manis, tidak yang lembut-lembut gitu. Lebih tegas.
1: Lebih ketegas apa? Ya. Supaya kayak mereka mendengarkan instruksi itu.
0: Bukan permintaan.
1: Bukan tapi permintaan, tapi diarahin ini gitu loh. Yang harus kamu lakukan, makan. Berangkat sekolah gitu ya. Dan itu jelas ya. Tapi memang kadang anak-anak itu lebih percaya atau lebih bisa mendengar itu sama orang yang memang dia percaya.
0: Iya, itu yang bikin kita itu tidak menyerah. Karena kita itu di luar beban kita memegang tanggung jawab untuk membantu mereka atau uang. Ini beban yang paling besar kami adalah memegang kepercayaan anak-anak ini. Karena kalau sekali kami betray kepercayaannya mereka, itu tidak akan balik. Jadi kepercayaan anak-anak ini, karena itu bila ada orang tiba-tiba datang begitu begini mengganggu, aku tuh terus, maaf ya kakak maunya gimana, mau buat apa dulu, dijelaskan ke saya dulu. Karena kepercayaan itu kalau hilang itu tidak terganti.
1: Betul. Betul sekali. Karena anak-anak itu merekam apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari, dan apa yang mereka lihat.
0: Bener.
1: Karena bukan cuman sekedar kayak dibilangin doang, tapi yang ngebilangin gak ada action. Dia kan cuma kayak ngomong doang gitu ya. Tapi kalau langsung dicontohin, langsung diperlihatkan, langsung mereka by doing itu akan lebih ngena ya. Tapi ada gak sih kayak Kain pengen kasih pesan nih sama orang tua, sama guru, atau masyarakat gitu ya, yang ingin juga ikut serta di situ? Apa sih peran yang bisa dilakukan?
0: Aku merasa kalau ada yang mau membantu, itu buat anak-anak itu senormal dan sehuman mungkin gitu. Jangan dibuat anak itu sebagai konten platform kalian. Jangan bagi barang asal-asal. Kita mau menyumbang, udahlah kita beli aja apa aja. Jangan buat begitu. Kalau benar untuk menyumbang untuk kebaikan, pastikan barang yang dibeli itu berguna dan bisa digunakan, bukan sekadar bagi dan tidak ada arahnya. Dan itu udah, kalau kami yang paling penting, tolong hormat anak-anak ini supaya dia bisa menghormat kalian. Kalau anak-anak ini diajar rusuh, maka dia akan rusuh ke kalian. Jadi kalau ada yang mau datang, kalau ada yang mau bermain ke anak-anak, silakan. Karena kan ini bukan anak-anaknya kami. Kami cuma diamanahkan untuk merawat dan menjaga kebajikan mereka untuk detik ini. Nah, jadi kalau ada yang mana, siapa-siapa yang mau, bisa kontak ke kami, bisa terus turun ke lapangan, ngobrol. Kami tetap kok bagi kesempatan untuk bergabung dengan anak-anak, enggak ada masalahnya.
1: Oke, jadi memang ada rules yang harus kita sama-sama jaga. Karena kan Kain udah membentuk di situ ya, kayak gimana karakter anak-anak supaya itu bisa diterapin bareng-bareng. Yuk, ini jadi habit ya untuk anak-anak ke depannya, supaya mereka paham sebagai seorang anak pun mereka punya haknya.
0: Bener.
1: Punya kewajibannya.
0: Bener.
1: Punya cara untuk bisa berkomunikasi dengan orang dewasa seperti apa gitu ya, dengan orang yang sudah datang membantu seperti apa gitu ya. Aku itu notisnya tuh itu, jangan mental pengemis. Mental
0: jadi,
1: itu tuh jangan
0: juga anak-anak itu merasa, jangan juga buat karena anak-anak ini kena musibah, maka mereka bisa berperilaku jelek. Mereka bisa makan benda yang tidak sehat untuk mereka. Jadi karena mereka musibah, jadi itu semua tidak harus dipantau. Jangan sampai jadinya begitu gitu.
1: Intinya adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Sama seperti kita, kayak itu bagaikan keluarga kita sendiri. Seperti apa kita memberikan keluarga kita, seperti itulah gitu ya, anak-anak
0: dan
1: yang ada di sana.
0: Kemarin juga ada beberapa ya instansi yang datang dan juga dinas yang bilang ke kami, itu juga menjadi satu kebanggaan kami ya. Dia bilang, ini pertama kali kami melihat kalau udah ada perkara gempa ada atau ada perkara musibah, anak-anaknya tertata.
1: Masya Allah.
0: Apa kegiatannya mereka tertata, dipantau semua, tidak dibagi buat kemudian bagi mereka keluyuran. Kita memang hold mereka supaya orang tuanya bisa fokus untuk pembangunan dan kehidupan orang tuanya. Pagi sampai sore ibaratlah penitipan. Itu dah yang kami lakukan.
1: Masya Allah. Tapi di situ memang real ingin melakukan yang terbaik yang bisa diberikan gitu ya di saat yang memang sangat dibutuhkan si Kain. Terima kasih Kain.
0: Terima kasih.
1: Aku terharu.
0: Udah panggil kami, udah mendengar cerita kami dan cerita anak-anak.
1: Semoga
0: Sade yang hebat.
1: Apapun itu rencana-rencana yang diinginkan bisa segera terwujud ya. Semoga yang mendengarkan ya mungkin bisa lebih mengarahkan ke hal-hal tersebut ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan anak-anak di sana gitu ya, supaya memberikan kesan yang baik juga.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih Kain.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Jangan
0: amin.
1: Cuman hanya bernyawa aja, tapi sehat walafiat lahir batin ya.
0: Amin.
1: Untuk bisa terus meneruskan perjuangan dan apapun itu bisa dihadapi.
0: Amin.
1: Oke, langsung aja kalau gitu dari Jalan Langkun 83 Ampenan untuk sepada hari ini bareng sama Kain kita harus pamit.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: waktu Indonesia Tengah, saatnya terbacakan info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, cabai yang tumbuh di halaman sekolah kini tidak lagi sekedar menjadi tanaman pelengkap. Di Lombok Barat, komoditas dapur yang kerap memicu gejolak harga itu mulai diperkenalkan sebagai bagian dari gerakan pendidikan, ketahanan pangan, hingga upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi meluncurkan gerakan tanam cabai di lingkungan sekolah yang dipusatkan di SMPN 2 Gerung, Kecamatan Gerung pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Peluncuran gerakan tersebut dibuka Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Adha, yang akrab disapa Una, dan dalam kegiatan ini turut mendampingi dan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, staf ahli Bupati, para kepala OPD, jajaran jabatan lingkup Dinas Dikbud, serta para guru SMPN 2 Gerung. Tak hanya berlangsung secara langsung di lokasi, kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 24 sekolah melalui sambungan Zoom meeting. Dalam arahannya, Wabub Una menegaskan bahwa gerakan menanam cabai memiliki kaitan langsung dengan upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Kita lanjut ke berita kedua. PON Pantai 1 2026 di Ancol, Jakarta Utara menjadi momentum mengembangkan sport tourism melalui perpaduan olahraga dan pariwisata. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman saat mengunjungi lokasi atau venue yang akan dipakai pada pertandingan. Marciano menilai Ancol memiliki lokasi ideal untuk menyelenggarakan PON Pantai Perdana, dan Marciano menyebutkan penyelenggaraan PON Pantai di kawasan wisata merupakan bentuk sport tourism yang baik. PON Pantai 1 2026 merupakan kolaborasi KONI Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol. Dan kolaborasi tersebut diharapkan berkesinambungan dalam mengembangkan olahraga pantai Indonesia. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Pro2 Hitlist.
1: Sudah waktunya untuk Pro2 Hitlist. Hai, selamat pagi teman Pro2. Balik lagi barengan di pagi hari ini menemani kamu di 2 jam ke depan untuk puterin lagu-lagu kesayangan kamu. Jangan bilang kamu belum tahu mau request lagu apa. Sayang banget loh, waktunya cuma 2 jam. Cuman. Ya nanti teman Pro2, untuk kamu yang mau dengerin lagu-lagu kesayangan kamu yang udah ready banget, I'm so ready to play your music ya. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. And untuk kamu yang mau nge-request, kamu bisa langsung WhatsApp Yaning di 0819020570000 lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan aku bakal puterin beberapa single dulu sambil menantikan requestan kamu. Ada single dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Raisa dengan Bila, terus ada Fabio Asher dan Topati dengan Cinta Kita.

0: Loh, Ari nggak belajar daring?
1: Nggak, ah.
0: Emang nggak ada tugas?
1: Berarti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah.

0: sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
1: Iya sih,
0: kakak harus sabar dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

Oke, itu dia sinaran mentari menyinari. Aku paling suka banget kalau dengerin lagu sinaran ini ya, tahun Pro 2. Aku sih biasanya dengerin versinya Utha Limakua. Lupa lagi namanya. Pokoknya versi asli lagunya. Aku lupa sih siapa sebenarnya yang Sheila Majid. Iya gak sih yang nyanyiin yang asli. Pokoknya ini didaur ulang ya, di recycle lagunya sama Rosa. Dan jadi lebih kekinian, lebih disco gitu rasanya. Dan asik banget untuk menjalani pagi hari ini. Apalagi hari Jumat ya, hari terakhir untuk bekerja. Untuk yang kerjanya 5 hari seminggu, yang besoknya masih kerja di hari Sabtu, sabar, tetap semangat ya teman Pro 2. Dan waktu ini masih panjang banget ya untuk nemenin teman Pro 2, kurang lebih 1 jam lagi ya, 1 jam 8 menit lah untuk puterin single-single kesayangan kamu. Jadi untuk kamu yang mau request, Yaning masih akan tungguin. Dan udah ada beberapa requestan juga yang udah masuk. Ada yang mau dengerin single dari Gaya Indrawari dengan 1000 kali, terus ada juga Tulus yang 1 kali. Nah kayaknya pas banget kalau kita tambahin lagu 2000 1 kali. Gimana teman Pro 2? Biar semuanya berkali-kali gitu maksudnya. Oke, 2000 1 kali. Ini single dari Adrian Khalif. Kalau gitu kita langsung aja enjoy and dengerin lagu-lagunya. Untuk yang mau request, choose. Aku tungguin sampai pukul 12 siang.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Okay, tahun berdua 2001 kali bertengkar, 2001 kali beda pendapat, 2001 kali kita tidak sama pendapatnya. Asal sama kamu, aku gak apa-apa banget. Kalau udah kecintaan mah gitu tahun berdua. Tapi bersama dengan orang yang tepat tuh seperti itu. Mau sebanyak apapun permasalahan yang kalian punya, tetap kembali lagi ke orang yang sama. Tapi kalau kesalahannya yang kayak memang ngerugiin kamu, terus kamu balik terus di orang yang sama, berarti aduh, kamunya yang bermasalah nih. No, no ya, jangan sampai. Harus menemukan pasangan yang tepat, sama orang yang memang mencintai kamu, yang sehat, yang mendukung kamu. Barulah kamu boleh kembali ke orang itu berkali-kali. Kembali ke orang yang sama dengan segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu. Oke, tawan perdua, janji ya. Jangan sama yang red flag ya. Oke lah kalau gitu. Yang green flag aja. Yang memang benar-benar tulus sayang dan cinta sama kamu aja ya yang harus diperjuangin. Mungkin looknya tidak yang tipikal ganteng banget gitu atau good looking banget kayak artis Korea misalnya, kayak biasa-biasa aja, orangnya sederhana, tapi bisa mencintai kamu dengan sepenuh hati, dengan segala effort yang paling maksimal. Nah, itulah yang harus kamu perjuangkan ya. Apalagi kalau sampai kamu tuh dibuatin lagu sama dia. Pasti makin meleleh ya teman pro 2. Nah, ini tuh kayak satu lagu yang udah di request sama teman pro 2. Ini memang lagunya udah dari berapa ya, 3 tahun yang lalu, tapi masih sering banget dijadiin salah satu lagu paling romantis di Indonesia. Karena lagu ini ditulis sama Raim Laode untuk istrinya tercinta. Aku bakal puterin Komang untuk teman pro 2 ya. Dan juga masih ada single-single manis lainnya yang bakalan aku puterin untuk teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pro 2 hitlist.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Okay, bebal. Aduh, jujur, aku tuh kalau sama orang bebal tuh suka kesel gitu, suka marah dan kayak emosian. Tapi aku sendiri juga bebal. Aku tuh susah banget dikasih tahu tahun pro 2, bener-bener nakal. Kayak maksudnya dibilang jangan, bukannya makin berhenti dilakuin, malah makin dilakuin. Ah, ya udah sabar ya orang-orang yang ada di sekitarku. Untungnya ya aku dikasih tahu lagu-lagu ini untuk diputerin, lagu-lagu itu untuk diputerin, tetap aku puterin kalau untuk tahun pro 2. Nah, next ya, ini udah di request dari tadi sih sebenarnya, tapi aku salah nyusun lagu. Harusnya lagu ini dulu baru lagu yang Marion Jola, but it's okay lah ya. Ada single dari Raffi Sudirman dengan Kisah Kasih di Jakarta. Terus ada juga yang mau dengerin The Fate of Ophelia dari Taylor Swift ya, teman pro 2. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Ini teman aku Didi yang nge-request lagunya, karena dia tuh udah di tahap ditanya-tanyain sama keluarga, sama teman-temannya, kamu kapan sih nikahnya, cewek kamu mana. Kayak aku tuh masih asik sendiri, karena iya ternyata menjadi sendirian itu juga perlu biar bisa lebih mencintai diri sendiri, punya waktu untuk diri sendiri, nggak cuma untuk mikirin orang lain alias pasangan. Dikit-dikit yang dipikirin pasangan, menyenangkan hati pasangan sampai lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Berarti kamu masih belum bertemu dengan orang yang tepat, dan nggak apa-apa banget untuk sendirian dulu ya. Semoga dengan dengerin lagu ini bikin kamu nggak ngerasa sendirian. I mean secara lonely gitu ya, jadi lonely, kayak lebih bersemangat, jadi lebih happy juga and enjoying your day in this Friday. Jadi langsung aja kita dengerin beberapa single yang udah aku susun untuk kamu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Duh, ini versi yang lebih seru lagi dari masih asik sendiri. Lagu dari Kunto Aji kalau dulu kan lebih kayak akustik santai gitu. Ini kayak udah lebih menikmati, makin menikmati masa-masa single gitu loh, teman-teman. Sudah terlalu lama kayak. Udah gue nggak mikir lagi mau nikah kek, enggak kek, punya pacar kek, enggak kek. Yang penting gue asik aja sendirian gitu. Dan seneng banget denger lagunya ya. Semoga untuk teman Produ yang sekarang ini lagi ngejomblo, lagi single, lagi nggak pingin mikirin pasangan, bisa menikmati hidupnya dengan, you know, tanpa beban apapun gitu. Dan be happy. Ya ini juga masih pingin buat teman Produ happy. Jadi aku bakal langsung aja kali ya untuk puterin single-single berikutnya. Ini adalah single kesukaan aku 24/7. Yang aku juga pingin pacar aku adanya 24/7 di samping aku gitu ya. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Coldplay dengan Paradise, sama Animal dari Cat's Eye ya, teman berdua. Oke deh kalau gitu, enjoy the music.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Teman Pro 2. Kurasa itu aja single-single yang bisa kuputarkan untuk Teman Pro 2 di siang hari ini. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana karena Yaning masih akan menemani kamu di santai siang. Nanti bakalan ada Muda Kreatif. Stay tune.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Itu kan Pro 2. Kita udah masuk di santai siang dan aku bakal mulai santai siang ini dengan Muda Kreatif. Sudah waktunya kita untuk belajar gimana sih kalau misalnya kita mau terjun ke dunia industri kreatif atau mau belajar tentang ekonomi digital dan juga mengelola UMKM ya. Tapi sebelum itu aku bakal kasih single-single dulu dan nanti kumandang azan zuhur kayaknya kalau nggak salah. Aku belum buka ininya ya. Oke, dikumandangkan di pukul 12:22 ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Santai Siang.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Teman terbaik kamu.

Tahun nomor 2 di zaman sekarang ini untuk kita membuka usaha ya UMKM itu ada beberapa dan banyak cara untuk menjalankan usaha tersebut. Salah satu caranya adalah jemput bola, alias bukan kita yang menunggu pelanggan datang tapi kita yang mendatangi pelanggannya. Salah satunya itu adalah dengan berjualan keliling. Memang sih sebenarnya jualan keliling ini tuh bukan satu hal yang baru. Kayak dari dulu tuh udah ada kayak yang jualan es keliling, terus diputerin kayak ada lagu-lagunya, ada nada khusus untuk menjadi ciri khas dari, you know, produknya. Kayak misalnya, aduh aku gak bisa nyanyiin ini ya, atau kayak gitu-gitulah. Nah dan sekarang ini gaya berjualan seperti ini ya, berkeliling itu kembali ngetren. Sampai-sampai kita bisa melihat penjual kopi di mana-mana. Bahkan gak cuman penjual kopi aja ya teman Pro 2, ada yang jual kayak kukusan gitu, ada yang jual nasi padang juga keliling. Wow, kayak unik banget sih teman Pro 2. Biar siapa tahu ya, ini bisa jadi salah satu ide untuk teman Pro 2 bisa berjualan, gak yang harus menunggu sampai konsumennya datang gitu ya. Dan ada beberapa kelebihan serta kekurangan dari berjualan keliling seperti ini teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih tahu apa aja sih kurang dan juga lebihnya. Tapi sebelum itu aku mau putarkan satu single dulu sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

tuh pasti akan terus ditunggu, akan terus dibeli ya. Kayak misalnya dagang sayur di rumah aku. Itu jadi enggak cuma jadi pusat perbelanjaan, jadi pusat gosip juga sih. Tapi jangan sampai kayak gitu ya, harus yang memang pure jualan. Oke, terus untuk kekurangannya juga ada tentunya, yaitu lumayan banyak ngabisin tenaga sih. Ini sebenarnya tergantung juga sama kendaraan yang kamu pakai. Kalau sekarang sih banyak yang pakai motor listrik ya. Terus zaman-zaman dulu juga ada yang pakai motor biasa, maksudnya motor yang pakai bensin terus ditambahin kayak gerobak gitu di belakangnya. Nah, terus belum lagi kalau jualan keliling ya enggak ada tempat untuk berteduh. Kalau misalnya panas ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Kalau kamu enggak kuat nanti bisa masuk angin, teman Pro 2. Nah, terus kekurangan yang lainnya tuh adalah stok yang terbatas. Kalau misalnya kamu bawa 100 porsi ya di gerobak kamu, ya 100 porsi aja yang bisa kamu jual setiap harinya. Kecuali ada yang mau datang nganterin bahan lagi ke tempat jualan, ya bisa lebih daripada itu. Terus sulit ditemukan karena ada juga pembeli-pembeli yang kayak sukanya datang di tempat yang pasti. Kayak oke, aku mau beli produk A, biasanya jualannya di alamat B gitu misalnya. Jadi tinggal ke alamat B aja gitu untuk beli, untuk berbelanja. Tapi karena kamu keliling jadinya kayak dia mau cari kamu, tapi kamunya gak ada gitu. Bisa jadi dia akan membeli produk lain. Atau mungkin cara mudahnya adalah kamu menjalin relasi dengan pelanggan kamu, simpen-simpenan kontak. Jadi ketika pas dia mau beli atau nyari, atau mungkin ada acara kantor dan dia mau jualan, bukan jualan sih, mau konsumsinya ya dari dagangan kamu, tuh juga bisa banget teman Pro 2. Jadi ada kelebihan dan juga kekurangan dari setiap cara atau strategi penjualan yang kamu gunakan. Ada beberapa jenis usaha juga yang cocok dengan berkeliling seperti ini teman Pro 2. Nanti aku bakal sampaikan lagi, tapi kita jeda dulu ya untuk dengerin single-single ini.

setiap strategi yang kamu pilih ya tahun Pro2 untuk menjualkan produk-produk kamu, pastinya ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya itu mungkin gak bisa kayak hilang sama sekali, tapi bisa kamu antisipasi, bisa kamu akalin supaya tahun Pro2 bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap semangat ya tahun Pro2 ya untuk membangun bisnis kamu, dan aku yakin dan percaya kalau kamu bakalan sukses. Setelah ini aku masih akan nemenin teman Pro2 dengan zona olahraga, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pro 2, informasi olahraga terupdate akan Neneng kasih ketemuan Pro 2 di 1 jam ini dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Biar kamu bangun dari ngantuk-ngantuknya kamu di jam kerja ini, aku kasih informasi olahraga ya teman Pro 2. Tapi ntar aku kasih informasinya, aku bakal kasih single dulu dari Adhikara Fardi dengan Katakan Saja.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

nominasi olahraga pertama, Jack Miller dipastikan meninggalkan proyek MotoGP setelah musim 2026 berakhir ya tahun kedua. Prima Pramac Yamaha mengumumkan keputusan tersebut menjelang Grand Prix Aragon pada hari Kamis 27 Agustus 2026 dan Miller akan menyelesaikan seluruh balapan yang tersisa di musim ini sebelum menentukan kelanjutan karirnya. Sekarang ini pembalap Australia itu menjalani musim keduanya bersama Yamaha setelah bergabung dengan Pramac di tahun 2025 ya. Dan kedatangan Miller memberi Yamaha pembalap berpengalaman untuk membantu pengembangan motor YZR-M1 dan pada musim pertamanya ia finish kelima dalam Grand Prix Amerika di Austin. Miller juga memperkuat tim pabrikan Yamaha dalam Suzuka 8 Hours dan finish sebagai runner-up. Dan pengalaman tersebut turut mempererat keterlibatannya dalam pengembangan proyek balap Yamaha. Tim pabrikan Jepang itu juga kemudian mempertahankan Miller untuk musim 2026 ketika memasuki era baru dengan mesin V4. Dan pengalaman Miller bersama motor V4 Ducati dan KTM ini menjadi modal penting bagi pengembangan mesin tersebut. Tapi di musim 2026 berjalan lebih sulit bagi Miller bersama dengan Yamaha, motor Yamaha terbaru, dan performa motor yang masih berkembang membuat peluangnya mempertahankan tempat di pasar pembalap MotoGP itu jadi makin terbatas gitu loh teman Pro 2. Nah itulah kenapa Miller mungkin memutuskan untuk akhirnya mengakhiri ya kontrak kerjanya dengan Yamaha. Untuk Miller sendiri ya, memulai debutnya di MotoGP itu bersama Honda pada musim 2015, sudah lama sekali. Nah setelah 3 musim berkompetisi di Moto3, dia menjuarai 4 balapan MotoGP dengan kemenangan pertamanya diraih di Assen pada 2016 tahun Pro 2. Panjang banget nih perjalanan karir dari Miller, tapi yang jelas Yamaha mengapresiasi kontribusi Miller selama menjalani proyek MotoGP dalam 2 musim terakhir. Serta direktur Yamaha yaitu Paolo Pavesio menyebutkan kehadiran Miller itu membantu pengembangan tim di dalam dan di luar lintasan.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Ya khususnya untuk bulu tangkis ya teman Pro2, di mana ganda putri Indonesia Jolin Angelina melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Nah, hasil ini didapatkan ya setelah sang lawan yaitu Ruzana mengundurkan diri, dan akhirnya Jolin sempat diajak main ketat ya dengan memasuki rubber match di skor 22-24, 21-19 dan 7-1. Kayak ini match terakhir, tapi karena lawannya cedera jadi kayaknya udah gak sanggup. Tapi untuk ukuran seseorang yang cedera ya Tawan Pro 2, bisa main segini banyaknya luar biasa banget sih ya. Dan pertandingan ini berlangsung di lapangan 4 Gor Terpadu Pontianak pada hari Kamis kemarin 27 Agustus 2026, dengan permainannya berlangsung selama 62 menit. Kata aku mah, aku juga biasanya kalau main bulu tangkis bisa tuh sejam nonstop. Cuman kan beda intensitasnya ya. Aku pasti sama temen-temenku mainnya santai, kalau ini kan mainnya pasti gak nyantai. Dan 62 menit, apa gak pingsan ya teman Pro2 ya. Jolin juga mengaku merasakan tekanan di pertandingan pertama pada Pontianak International Challenge 2026 ini. Akibatnya dia kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya. Jolin mengatakan juga kalau ini tuh bukan akhir laga yang dia inginkan. Kayak dia tuh sebenarnya pingin ya mainnya sampai selesai gitu. Tapi ya karena Jolin tahu Ruzana dalam keadaan yang tidak baik, ya dia bisa mendoakan yang terbaik. Dan semoga cederanya ini bukan hal yang serius. Maksudnya jangan sampai yang kayak mengakhiri profesinya, impiannya untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

aku gak tahu ya kenapa hari ini rasanya waktu berlalu cepet banget. Padahal aku masih mau nemenin teman produe. Tapi bohong. Enggak. Iya masih mau nemenin sih, cuman waktunya udah habis tahun pro 2. Karena ini udah mau menuju pukul 14 waktu Indonesia Tengah. So it's time for me to say goodbye ya. Jangan rindukan aku, asik. Karena kita pasti bakal ketemu lagi kok. Tapi besok lusa sepertinya ketemunya. Oh, atau 2 hari lagi. Enggak tahu juga sih ya teman pro 2. Aku lihat jadwal lagi. Yang jelas teman pro 2, terima kasih udah dengerin pro 2 sepanjang pagi tadi hingga siang ini, dan pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak acara-acara seru lainnya yang akan menemani kamu di Pro 2 teman terbaik kamu. Oke deh kalau gitu, Yaring pamit, bye-bye.

FM Pro 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi bareng Nadia, teman Pro 2. Aduh, rasa udah lama banget ya aku gak menemani kamu di santai siang sampai menuju malam nanti nih, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena hari ini, dari siang ini sampai malam nanti, Nadia yang bakal menemani kamu. Oke, gimana nih kabar kamu Tom Pro 2 di hari Jumat ini? Aku tahu ya Tom Pro 2, kamu pasti happy kan? Secara besok udah weekend dan sekarang di hari Jumat ini banyak juga nih yang WFH. Jadi ya udah deh, nikmatin aja hari Jumat ini ya Tom Pro 2. Dan siang-siang gini enaknya kita ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan aja kan Tom Pro 2. Tenang aja, karena setelah ini Tom Pro 2 kita bakal ada di Entertainment Today. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal obrolin ya, banyak obrolan banyak seputar dunia entertainment. Jadi buat kamu yang suka banget sama dunia entertainment, kamu harus stay tune terus aja ya, karena setelah ini bakal ada beberapa informasi yang bakal kita obrolin bareng. Oke deh, kalau gitu Tom Pro 2, gimana kalau kita moving on dulu ya, sembari kita menunggu informasi nanti Tom Pro 2, kita dengerin beberapa single dulu. Kalau tadi udah diputerin ya sama single dari Billie Eilish, terus juga ada dari Discoria featuring Chelsea Islan Tom Pro 2. Setelah ini aku bakal puterin 3 single dulu, itu salah satunya ada dari Madison Beer. So langsung aja Tom Pro 2, ini dia Make You Mine by Madison Beer.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Terbaik kamu.

Oke, nomor 2 itu dia 3-3 kali by perunggu. Mentang-mentang ya nanti ini di X Bandara itu bakal ada perunggu nih nomor 2. Jadi buat kamu yang datang nonton, kamu hati-hati ya nomor 2. Pokoknya jaga barang-barang kamu. Takutnya ntar kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau bisa sih ya udah kamu jaga barang kamu. Terus jangan lupa ya nomor 2 bawa jas hujan juga gitu ya. Karena ya walaupun ini cerah, kita gak pernah tahu cuaca nanti tuh kayak gimana nomor 2. Jadi ya udah siap siaga aja, bawa payung dan lain sebagainya ya. Dan aku ada satu informasi menarik nih buat kamu Tompro 2. Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Waduh, kataku mah jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Langsung aja nomor 2 segera daftarkan diri kamu ya, mulai 4 sampai 30 Agustus 2026. Waduh, tinggal 2 hari lagi nih nomor 2 batas daftarnya. Dan buat kamu yang bertanya-tanya persyaratan umumnya itu kayak gimana, pastikan kalau kamu itu adalah warga negara Indonesia asli ya, putra dan putri minimal usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, entah itu KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau juga akte kelahiran. Selain itu, Tompro 2 bagi peserta wanita itu tidak sedang dalam keadaan hamil, dan peserta yang lolos grand final itu wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Nah, buat kamu juga nih Tompro 2 memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Selain itu, kamu juga wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan juga penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir yaitu bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Dan untuk info lanjutnya Tompro 2 langsung aja deh cek di Instagram kita @rrimataram ya. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu, jangan sampai hilang kesempatan untuk menjadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tentang Pro 2, back again bareng Nadia tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau gitu kita moving on ya Tentang Pro 2 ke informasi kita nih Tentang Pro 2. Dan aku ada satu informasi yang lumayan wow sih kata aku ya. Jujur, aku sebenarnya udah banyak sih orang juga yang ganti nama nih ya Tong Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih kalau sekarang Ariel Tatum itu udah ganti nama nih Tong Pro 2. Agak lucu ya sebenarnya, tapi bagus sih sebenarnya ya, karena namanya suka nih aku sama nama barunya Ariel Tatum ini. Dan kamu kepo banget gak sih Tong Pro 2, emang siapa nama asli Ariel Tatum tuh siapa sih, dan dia tuh jadi berubah jadi siapa namanya nih? Oke, jadi sebelum itu aku jelasin dulu ya Tom Pro 2. Jadi Ariel Tatum tuh resmi ya memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan permohonan tersebut ya Tom Pro 2 awalnya itu diajukan pada hari Rabu kemarin, yaitu tanggal Rabu tanggal 12 Agustus 2026 lalu tuh Tong Pro 2. Dan baru nih kayak baru dikabulkan lah ya Tong Pro 2 usulannya itu pada Kamis kemarin, yaitu tanggal 27 Agustus 2026. Dan buat kamu yang bertanya-tanya, emangnya awalnya siapa sih namanya Ariel Tatum? Jadi sebelumnya nama asli Ariel Tatum itu ya Tong Pro 2 yaitu Ariel Putri Tari. Dan sekarang ke siapa namanya yang diubah gitu ya Tong Pro 2? Nah, dari Ariel Putri Tari itu menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Aduh, jujur aku love banget sama nama yang sekarang. Kenapa? Karena kayak nama Indonesia banget gitu loh Tong Pro 2. Ariel Dewinta, Dewinta Ayu Sekarini. Kayak ngerti gak sih kayak nama-nama Indonesia tapi kayak ada darah birunya. Asik, darah biru gak tuh. Emang ngapain sih Ariel Tatum ganti nama nih Nadia gitu? Dan ternyata Tong Pro 2 katanya sih alasannya itu adalah untuk menghormati pemberian nama dari kakek dan juga neneknya. Oh, jadi bisa seperti itu ya Tong Pro 2. Soalnya aku tahu kalau dulu sih ya aku tuh biasanya orang ganti nama tuh karena sering sakit. Karena gitu. Karena ada beberapa juga sih teman aku Tong Pro 2, enggak tahu sih ini mitos apa gimana kepercayaannya ya Tong Pro 2. Kalau katanya kalau sering sakit itu ganti nama aja, ntar jadi hilang sakitnya, katanya kayak gitu. Ah, nggak tahu deh Tong Pro 2, intinya nggak tahu ya itu mitos apa gimana, tapi ya udahlah kalau gitu kita ucapin selamat ya kepada siapa nih tadi namanya Ariel Dewinta Ayu Sekarini alias Ariel Tatum atas nama barunya. Ada beruah nggak nih Ariel Tatum nih, kita siap kok datang ke sana. Oke, Tong Pro 2, mungkin itu dia informasi yang bisa aku sampaikan di Entertainment Today pada kali ini. Karena selain ini bakal ada segmen lainnya, tapi tenang aja karena dia pun bakal masih menemani kamu. So, stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kalau tadi Nadia udah menemani kamu di Entertainment Today, sekarang aku bakal menemani kamu di Info Lokal. Jadi seperti biasa, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakal banyak ngobrol seputar info lokal ya, seputar Nusa Tenggara Barat tentunya. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa kurang update nih, teman Pro 2, sama informasi-informasi seputar Nusa Tenggara Barat, kamu harus banget dengerin kita ya, karena bakal ada informasi-informasi up to date dari Nusa Tenggara Barat. Oke deh, sebelum kita beralih ke informasinya, Tom Pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu ya, Tom Pro 2. Kalau tadi udah dibuka oleh single dari Raim Laude, sekarang kita bakal puterin beberapa single yang ada di playlist kita. Dan salah satunya, ini yang bakal aku puterin pertama, ini adalah lagu favorit aku juga. Dan kamu juga harus tahu ini lagu ya, Tom Pro 2. Ini sebenarnya udah lama lagunya, tapi ini yang versi barunya nih, Tom Pro 2. Jadi dengerin aja, ini dia, Bila Aku Jatuh Cinta by Niji.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Oke, Bang Pro 2, kita langsung aja ke informasi yang pertama, yaitu jelang perhelatan MotoGP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Persiapan di kawasan tuan rumah NTB ya, itu terus dipacu, dan baik dari penjualan tiket, hotel, sampai transportasinya juga dipikirin loh, Bang Pro 2. Dan untuk saat ini ya, untuk penjualan tiket ini udah mendekati separuh dari total kapasitas yang udah disediakan. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sparekraf Provinsi NTB, lalu Ahmad Nur Aulia itu mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi terakhir dengan pihak penyelenggara utama, tiket ajang balap dunia tersebut telah terjual signifikan. Dan sebagai lokasi penyelenggaraan yang memasuki tahun keempat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh ya, agar pelaksanaan tahun ini tuh berjalan lebih optimal ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dan gak cuman persoalan kesiapan tiket aja nih, tahun Pro 2, kesiapan dari akomodasi dan juga perhotelan, pihaknya menyebutkan bahwa kondisinya itu masih terus bergerak dinamis. Namun ditekankan juga nih, tahun Pro 2, agar para pelaku usaha jasa akomodasi itu tidak memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan harga secara tak wajar. Dan sementara itu, tahun Pro 2, dari sektor transportasi, Pola Konektivitas akan menerapkan sistem yang serupa dengan edisi sebelumnya. Dan walaupun demikian ya, tahun Pro 2, pejabat gubernur itu memberikan perhatian khusus pada peningkatan efisiensi moda pengangkut penonton. Oke, jadi gimana nih Tom Pro 2, persiapan kamu untuk menonton MotoGP besok tuh gimana nih Tom Pro 2? Udah ada yang beli tiket belum?

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat.

Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, tolong Pro 2. Dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di info lokal. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya, bakal ada Sore Ceria. Dan nanti di Sore Ceria Nadia nggak sendirian. Dan buat kamu yang kepo banget, siapa sih teman Nadia di Sore Ceria nanti? Nanti ya tolong Pro 2, stay tune terus aja. Tentunya di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kumpul bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun peradua kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Majelis Kehormatan Notaris atau MKN melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum atau LPH di Kabupaten Sumbawa Barat pada Kamis 27 Agustus 2026. Koordinasi dilaksanakan di Polres Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka menyamakan persepsi terkait proses penyelidikan dan penyidikan terhadap notaris. Di Polres Kabupaten Sumbawa Barat, tim MKN Kanwil Kemenkum NTB diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kabupaten Sumbawa Barat, Ibtu Firman Rinaldi. Dan dalam pertemuan tersebut, tim MKN menjelaskan ya, tugas dan juga fungsi MKN khususnya terkait pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap notaris dalam proses penyidikan, termasuk permintaan fotokopi minuta akta dan juga protokol notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi selanjutnya, tahun peradua petani garam di Kedome ke Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur mulai menggunakan teknologi membran ya, high destinisi polin. Dan tujuannya tahun peradua untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas di garam rakyat. Dan teknologi tersebut diterapkan tim pengabdian masyarakat Universitas Bumi Gora melalui program bertajuk penerapan geomembran HDPE dan alat ukur suhu serta penguatan kapasitas manajemen petani garam untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi Tom Pro 2 bareng aku Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi Nadia sendirian nih Tom Pro 2 di segmen sebelumnya, tapi sekarang di sore ceria Nadia udah ramean nih di studio kita. Langsung aja kalau gitu kita sapa-sapa ya, di depan aku ada siapa aja ini. Halo.
1: Hai.
0: Aduh, cantik banget suaranya, manis. Boleh dong dari Kak Putri, coba kita cek suaranya. Hai.
2: Halo Kak.
0: Oke, kalau gitu kita kenalan dulu yuk Tom Pro 2 sama dua narasumber kita. Karena ini keren-keren banget, berprestasi banget. Yang satu itu ada dari Teen Miss United World Indonesia 2026, terus juga Grand Winner Putri Pendidikan NTB 2026 ya. Dan di sebelahnya ada Miss Teen Education NTB 2026 dan Putri Pendidikan Indonesia Sekolah Luar Biasa 2026. Jadi langsung aja kita sapa-sapa ya mereka ya. Halo.
1: Hai,
0: siapa
1: everyone
0: dulu nih yang mau berkenalan? Dari Azra dulu boleh.
1: Okay, hi everyone. My name is Azaila Azrad Kasmita, but everyone call me Azra. I'm your Teen Miss United World Indonesia 2026.
0: Okay.
1: And your Grand Winner Putri Pendidikan NTB 2026.
0: Wow, luar biasa banget. Ini panggilannya siapa nih?
1: Aku biasa dipanggil Azra, Kak.
0: Azra. Berarti oke, Azra ya aku panggilnya. Kalau di sebelah Azra ada siapa ini?
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gusti Ayu Dewi Putri, biasa dipanggil Putri. Aku Miss Teen Education Nusa Tenggara Barat 2026 dan Putri Pendidikan Sekolah Luar Biasa 2026.
0: Wow, berarti Putri ya panggilannya. Yeah. Kalian kalau boleh tahu nih kelas berapa atau udah SMA apa gimana nih? Boleh dijelasin nggak kesibukan kalian sehari-hari juga apa tuh biasanya? Dari Azra dulu gimana?
1: Okay, sebelumnya aku kelas 3 SMP. Kesibukan aku sekarang banyak banget modeling, pageant, and nanti di bulan Oktober aku mau ke Turki membawa nama Indonesia as Teen Miss United World Indonesia 2026.
0: Oke, okay, keren banget. Ke Turki ya, besok berarti Oktober.
1: Iya, tanggal 22.
0: Luar biasa banget Om Pro 2. Yuk kita doain ya, semoga Azra itu mendapatkan posisi terbaik di sana.
1: Amin.
0: Ya nanti. Amin. Kalau Putri gimana nih, biasa kesibukannya apa aja sehari-hari?
2: Oke, Putri itu baru kelas 2 SMA. Kesibukannya Putri kalau sekarang ini tuh berorganisasi di sekolah. Dan juga Putri lagi sibuk-sibuknya buat latihan karena Putri juga atlet karate.
0: Oh wow, banyak plot twist-nya ya. Yang satu bentar lagi mau ke Turki, yang satu ternyata atlet karate. Jadi banyak banget nih ya kesibukannya nih Tom Pro 2. Oke deh, jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin udah kepo banget gitu kan ya, gimana sih ke apa istilahnya kayak awal mula kalian terjun di dunia pageant dan lain sebagainya, boleh deh Tom Pro 2 kamu tanya-tanya juga. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya nih Tom Pro 2, di mana sih Nadia? Itu gampang banget, langsung aja DM kita di IG kita Pro2FM Mataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-0205-7000. Pokoknya kita tungguin sampai jam 5 ya. Kalau gitu Azra dan juga Putri, kita moving on dulu ke beberapa single sebelum kita tanya-tanya kamu nih ya.
1: Oke.
0: Kalau gitu Tom Pro 2 kita moving on dulu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Pro 2 back again bareng Nadia dan masih bareng kedua narasumber kita di sore ini. Jadi langsung aja kita sapa lagi, masih ada kan di sini? Hai.
1: Hi everyone.
0: Oke, masih ada ya. Dan aku kepo banget sama latar belakang kalian. Jadi mungkin boleh dong diceritain gitu ya. Awal mula kalian ikut pageant tuh kayak gimana sih? Boleh dari Putri dulu deh sekarang ceritain. Okay. Mungkin dari kecil apa gimana tuh ikut masuk dunia pageant tuh?
2: Jadi sebelum masuk dunia pageant itu, aku terjun ke dunia modeling dulu melalui Sanggar. Okay. Itu di tahun sekitar 2017.
0: Oh, 2017.
2: Ya. Jadi itu saat aku masih umur 7 tahun. Nah, aku baru mulai terjun ke dunia pageantnya itu pada tahun 2020. Itu di ajang Putri Anak dan Remaja Nusa Tenggara Barat 2020 berarti.
0: Berarti dari modeling dulu ya. Dan kenapa tuh tertarik masuk dunia model pada saat itu?
2: Nah, jujur, kan aku awal terjun dunia model itu
0: jujur gimana tuh?
2: Awal aku terjun dunia model itu kan pada saat aku masih umur 7 tahun tuh. Itu aku benar-benar kayak cuma ikut-ikutin apa yang ayah aku arahin gitu. Kamu les modeling deh, ikut. Kamu nyanyi deh, ikut gitu. Jadi aku ikut-ikut aja gitu. Sampai ternyata cocok sama modeling, akhirnya aku keterusan deh sampai sekarang gitu.
0: Oh, berarti awalnya iseng-iseng aja, ikutin kata orang tua aja gitu ya. Nurut aja, ternyata jati diri kamu di sini. Ya, keren banget ya orang tuanya, berarti emang orang tua tuh biasa kayak gitu gitu kan. Oh, berarti oleh iseng-iseng dan sekarang iseng-iseng. Hadiahnya sekarang nih.
2: Hadiah
0: berhadiah sekarang nih ya sama Pro 2. Okay. Kalau dari Azra sendiri apa sama iseng-iseng awalnya apa gimana? Boleh diceritain enggak tuh?
1: Aku sama kayak Kak Putri. Awalnya aku join dunia modeling karena tertarik, terus tiba-tiba our Erdri, Kak Daud Usman Caniago ngajakin aku meet sama keluargaku, sama bunda sama adek. Ternyata ditawarin buat ikut Indonesian Kids of the Year 2025. Dan alhamdulillah di ajang tersebut aku bisa jadi winner-nya, Kak. Winner di kategori Pretend Princess. Okay. Yang akan dilanjutkan ke Turki nanti sebagai Teen Miss United World Indonesia 2026.
0: Waduh, keren banget.
1: Iya, dan kemarin aku ikut Putra-Putri Pendidikan NTB bulan Mei. Alhamdulillah jadi grand winner juga.
0: Wow.
1: Dan udah berlomba di tingkat nasional di bulan Juni kemarin di Putra-Putri Indonesia dan mendapatkan gelar Putri Pendidikan Nusantara 2026.
0: Waduh, agak diborong ya rasanya semuanya ini. Nah, tapi aku mau tanya ding ke kalian gitu ya. Kayak waktu pertama kali kalian masuk ke ajang pageant ini, itu kalian ngerasa banyak excitednya atau bahkan pernah ngerasa insecure pada saat itu? Boleh diceritain nggak tuh, boleh sharing nggak sama teman-teman di sini? Mungkin dari Putri dulu.
2: Oke, awal aku masuk ke dunia pageant ini aku excited banget. Itu aku excited banget, baru mulai ngerasa insecure itu di tahun 2023. Aku
0: kenapa
2: terjun
0: tuh
2: lagi? Aku terjun lagi dan aku winner di provinsi sehingga aku berangkat ke nasional. Dan aku melihat lawan-lawan aku di nasional, oh my.
0: Langsung, oh my god, ternyata sama ya, istilahnya sama-sama kerennya juga.
2: Kerennya
0: gitu.
2: Itu loh, kayak persiapan mereka tuh juga gak main-main gitu. Terus akhirnya di situ aku insecure, terus habis itu, tapi syukurnya di nasional aku dapat gelar Putri Anak Indonesia Sporty 2023.
0: Oh, gara-gara kamu karate nih, kayaknya sporty langsung.
2: Iya, mungkin ya.
0: Oke, nah tapi gimana tuh cara kamu kayak meminimalisir rasa insecure pada saat itu gitu?
2: Aku tuh anaknya tuh tipe yang kayak apa-apa cerita ke orang tua. Jadi aku insecure, aku ngomong ke orang tua aja, kayak orang tua aku langsung ngasih tahu kayak nggak boleh, kamu itu juga punya potensi sendiri. Akhirnya aku nyadarin diri aku, pokoknya harus cepat sadar nih gitu. Aku lagi berkompetisi. Iya, aku lagi berkompetisi. Aku harus cepat sadar kayak aku juga punya potensi, aku bisa ada di sana gitu.
0: Betul banget. Karena ada beberapa orang yang istilah kayak insecure gitu kan, kayak yaudah diam aja gitu ya. Kadang mau cerita ke orang juga kayak aduh siapa nih cerita kayak gitu kan. Gak semua orang mungkin bisa terbuka gitu ya sama keluarganya segala macam. Dan kamu bersyukur banget gitu ya bisa meminimalisir hal itu ya. Karena keadaan lagi kompetisi juga pada saat itu gitu ya. Keren banget. Nah, kalau Azra nih gimana waktu itu?
1: Waktu first time join pageant itu aku merasa excited dan nervous at the same time, Kak. Karena aku ngelihat lawan-lawannya waktu di nasional tuh kayak ya bagus-bagus banget gitu kan. Tapi aku juga sama kayak Kak Putri, suka cerita-cerita ke orang tua. Terus kata bunda, alhamdulillahnya Azra punya keluarga yang sangat-sangat memotivasi Azra, yang selalu care gitu. Kakak, kamu tuh harus semangat. Gimana pun itu kamu harus pede. Apapun hasilnya bunda tetap terima. Kita tetap tetap dukung kakak gitu kak.
0: Oke, jadi di balik kalian, di balik suksesnya kalian itu banyak peran orang tua juga ternyata. Yes. Ya tentunya seperti itu. Nah tapi pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa hampir nyerah atau kayak ah udah deh capek banget pada saat mengikuti ajang-ajang kayak gini? Dari Azra itu pernah nggak tuh?
1: Alhamdulillah nggak pernah sih kak.
0: Oh belum pernah ya berarti. Iya. Jangan sampai deh kataku.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan sampai.
0: Iya. Berarti emang udah passion kamu ya di sini.
1: Iya.
0: Kayaknya.
1: Alhamdulillah anaknya percaya diri banget sih kak.
0: Oh, oke, okay. Bagus banget tuh. Kalau dari Putri pernah nggak tuh kira-kira?
2: Aduh pernah sih.
0: Boleh diceritain nggak tuh momennya?
2: Jadi itu tuh waktu aku di tahun 2023 masih. Mm-hmm. Itu aku baru balik dari nasional. Mm-hmm. Itu aku masih terus-terusan kayak ngejalanin jabatan yang aku pegang gitu. Mm. Terus lama-kelamaan tuh aku kayak duh berat ya ternyata gitu. Kayak banyak banget yang harus ditanggung. Terus akhirnya aku serah jabatan kan. Terus di tahun 2024 itu ngerasa aku kayak lega banget. Kayak aku bisa kesana kemari main-main gitu kan. Terus aku ngomong sama ayah aku kayak kayaknya aku stop aja deh satu gelar aja gitu. Terus gak tau kenapa di tahun 2026 itu waktu itu lagi kayak libur sekolah. Itu aku bosan banget ternyata di rumah. Akhirnya aku scroll-scroll IG lewat pendaftaran putra-putri pendidikan Nusa Tenggara Barat.
0: Okay.
2: Nah, di situ ayah aku tuh langsung kayak ngirim-ngirim link gitu. Sebenarnya kayak sebelum-sebelumnya sering banget dikirimin kayak ada yang lain-lain juga. Terus habis itu pas putri pendidikan ini kebetulan akunya juga kayak duh nyari kegiatan apa ya gitu. Iseng tuh daftar. Terus di ternyata itu kayak waktu pendaftaran hampir ditutup. Jadi aku kayak aku langsung kayak aduh apa yang disiapin nih, aku ribet sendiri akhirnya.
0: Aku itu udah rezeki sih.
2: Terus syukur banget aku diterima, aku wawancara dan ya lanjut ke tahap karantina waktu itu.
0: Wow, keren banget. Jadi kayak istilahnya emang bener-bener perfect time banget ya, timing itu pas banget gitu ya.
2: Dan saat karantina juga aku banyak banget dapat experience-nya kayak ternyata seru banget gitu loh si putra-putri pendidikan NTB dan syukurnya pada saat itu aku dapat ya gelar Miss Teen Education Nusa Tenggara Barat 2026.
0: Luar biasa banget. Kalau boleh tahu itu berapa lama karantinanya?
2: Berapa ya? 4 atau tiga hari.
0: Nah kalau Azra sama 3 hari
1: iya,
0: juga.
1: Sama.
0: Oh rata-rata kayaknya 3 hari ya.
1: Kita barengan ke karantina
0: bareng ya? Oh,
1: waktu di regionalnya waktu di putra-putri pendidikan NTB.
0: Oke. Nah, tapi dari rangkaian mulai dari awal sampai karantina sampai finalnya ada enggak menurut kalian part yang paling capek, yang paling berat yang kalian rasain tuh? Kalau dari Azra tuh yang mana tuh momennya yang paling capek?
1: Of course di malam final enggak sih? Malam puncaknya itu karena pressure-nya itu dapat banget. Karena kayak aku bisa gak ya? Tapi bunda, ayah dan adek selalu memotivasi Azra buat tetap percaya diri kak. Apapun hasilnya, go.
0: Oke. Okay. Yes. Apapun hasilnya, go.
1: Yes, go.
0: Tapi di malam puncak selain pressure kali ya, itu kayak apa sih yang bikin yang kamu berat gitu loh? Selain pressure biasanya?
1: Kayaknya ini deh, persiapan menuju stage-nya itu. Takut jatuh, takut salah ngomong, takut gak bisa jawab pertanyaan Q&A dari juri-jurinya.
0: Oke, mungkin berarti lebih ketakut aja ya. Padahal mungkin itu belum tentu terjadi.
1: Benar.
0: Iya, berarti emang biasanya emang kayak gitu sih.
1: Iya.
0: Dan kalau Putri sendiri?
2: Nah, kalau aku tuh dari masa persiapan sebelum karantina malah.
0: Oh, wow! Karena, coba deh diceritain gimana?
2: Aku sebelum-sebelumnya kan karena emang aku masih kecil pas awal terjun itu, jadi kayak persiapan-persiapan tuh yang ngurusin kan orang tua tuh. Nah, terus pas sudah sekarang ini 2026 ini kan aku udah 16 tahun. Terus ayahku bilang, belajar persiapin semuanya sendiri.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Ayah oke.
2: Nah sebelumnya kan aku gak tahu tuh apa yang disiapin. Aku tuh sebelumnya tuh kayak cuma make gitu. Terus aku ngelihat persiapan yang harus diberikan.
0: Banyak ya.
2: Aku catat ulang.
0: Oke.
2: Aku catat ulang, aku bingung. Aku tuh paling gak suka barang aku ketinggalan gitu kak. Tapi aku juga pelupa gitu. Makanya itu buat berat gitu jadinya.
0: Jadi harus ekstra banget ya catat di satu
2: centang.
0: Terus itu selain itu apa lagi?
2: Selain itu ya sama sih kayak Azra di malam grand final. Banyak takutnya juga.
0: Oh gitu, berarti kalau selama karantina aman-aman aja menurut kalian
2: aman
0: gitu
2: aja.
0: Ya? Oh
2: kayak
0: wow.
2: Semua finalis itu kayak apa ya? Lebih kayak teman kita jadinya.
0: Iya.
2: Semua finalis itu kita enggak waktu itu aku sih, aku tuh enggak ngerasa bersaing di sana. Aku ngerasa gitu. Kayak lagi kumpul circle gitu kayak lagi kumpul-kumpul aja gitu.
0: Enak banget tuh baru
2: enak
0: pertama
2: banget.
0: Kali langsung ngerasa circle banget.
2: Apalagi RD kita ramah banget.
0: Oh gitu.
2: Iya, kita main-main RD kita ikut main.
1: Wow. Humble banget.
0: Iya, enak banget ya. Iya. Berarti fun sekali di situ tahun Pro 2. Jadi enggak kerasa ya kalau ini tuh kompetisi gitu. Padahal ini kompetisi ya, tapi emang enak aja, lebih ya, fun aja gitu. Bener. Nah, tapi aku pengen tanya nih, ada gak sih yang kalian ngerasain kayak berubah dari diri kalian kali ya ketika kalian menyandang status pageant ini gitu? Ada gak tuh? Dari Azra nih, kayak udah ngangguk-ngangguk apa tuh yang
1: ada
0: berubah
1: pastinya.
0: Kira-kira
1: dulu waktu siaran pertama kali di Pro 2 FM ini, aku ngerasa kayak nervous kak, masih deg-degan. Tapi semakin kesini, aku semakin percaya diri. Sekarang aku ngomong udah kayak apa adanya banget.
0: Wow, jujur udah enak banget.
1: Iya bener.
0: Oh gitu, oke. Selain itu ada gak tuh tapi? Kalau misalnya kamu awalnya kayak gak bisa manage waktu, terus
1: iya, tiba-tiba itu bener banget.
0: Oh iya?
1: Iya, dulu tuh aku masih kayak kelingan ngebagi waktu antara belajar, ya? Belajar pigeon modeling dan atlet-atlet yang lainnya, hobi-hobi aku. Tapi sekarang aku bisa ngatur waktu. Mulai dari pagi hari itu sekolah, siangnya harus diwajibin sama bunda buat tidur siang. Sorenya aku bangun buat kegiatan misalnya siaran, photoshoot, dan lain-lain. Malamnya belajar lagi, seperti itu.
0: Wow, sangat produktif ya dalam sehari.
1: Yes.
0: Oh, itu bener banget.
1: Even di hari Minggu, aku gak istirahat.
0: Kamu car free day?
1: Gak sempet
0: malah. Oh gak sempet malah, oke.
1: Ya harus buat konten-konten.
0: Oh wow,
1: gitu.
0: Lebih produktif lagi di weekend ya.
1: Yes.
0: Tahun 2, oke, keren banget. Semoga masih ada ya energi itu. Tapi harusnya masih ada, karena kita masih muda. Jadi gasin aja semuanya. Oke, kalau Putri ini gimana?
2: Kalau aku sih ngerasa banget, banyak banget yang berubah. Kayak sama aja kayak Azra, kayak rasa percaya diri aku tuh kayak lebih meningkat gitu. Sebelumnya itu aku pemalu abis.
0: Oh gitu?
2: Aku bisa gak mau diem di tempat yang rame.
0: Oh kok bisa? Oh iya.
2: Aku juga gak ngerti.
0: Oh gitu.
2: Iya, aku tuh bukan ngerasa insecure, tapi aku kayak wah rame gitu.
0: Pergi ya, ya. Yeah. Capek gitu.
2: Terus setelah aku menyandang jabatan ini kan mau gak mau aku tuh harus bertemu dengan banyak orang gitu kan. Jadi aku mulai kayak beradaptasi. Seru juga ya ternyata interaksi sama orang-orang gitu.
0: Wah, wow, langsung berubah dari introvert ke extrovert.
2: Bener
0: nih.
2: Banget. Di situ juga aku kayak kenalan sama orang kan. Terus juga aku tuh kayak ngedapetin banyak pelajaran-pelajaran. Jadi kayak karakter aku tuh mulai berubah sedikit demi sedikit gitu.
0: Oke, dan kalau tadi Azra udah rentetin ya kegiatannya apa aja, kalau kamu apa nih kegiatannya biasanya yang bikin kamu produktif, entah itu di weekday atau weekend tuh?
2: Nah, kalau aku itu yang memang benar-benar setiap hari itu latihan karatenya. Terus ada
0: setiap hari banget. Oke.
2: Kecuali hari Sabtu dan Minggu sih. Tapi kalau Minggu biasanya tetap diisi sama program-program yang memang harus diselesaikan di rumah gitu. Nah, okay, terus juga di sekitar hari Senin, Sabtu, Rabu, Kamis.

ajang-ajang yang pernah mereka ikutin ya. Jadi buat kamu yang kepo banget masih dengan mungkin kehidupan Azra dan juga Putri, stay tune terus aja ya di sini, karena kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. Stay tune terus ya.

0: balik lagi Tahun Pro 2 bareng Nadia.
1: Hi everyone.
0: Bareng Azra dan juga
2: Putri.
0: Okay. Dan aku mau tanya nih ke kalian gitu ya, karena mungkin banyak anak muda gitu ya, beberapa kenalan aku juga gitu ya, sama kayak yang aku lihat itu punya potensi yang sama kali ya sama kalian, tapi masih banyak yang takut mulai nih. Kalau dari menurut kalian, dari kacamata kalian gitu ya, kayak gimana sih cara ngelawan rasa takut itu gitu untuk mulai? Tapi kalian sebelumnya pernah ngerasain gak takut mulai itu gitu?
1: Pernah, of course.
0: Gimana tuh caranya? Dari Azra dulu deh, cara mengurangi rasa takut itu gimana waktu itu?
1: Pokoknya kita tuh jangan mikir gagalnya gimana, Kak. Kita harus tetap semangat. Dan penting juga sih motivasi dari keluarga itu. I think that's all. Gimana menurut Kak Putri?
2: Kalau menurut aku, sih waktu itu aku memang pernah ngerasain takut juga. Tapi yang paling pertama tentunya itu motivasi dari keluarga, karena itu benar-benar kayak ngebangun rasa percaya diri aku langsung gitu. Dan jangan menanamkan di pikiran itu menang. Jadi di pikiran aku saat aku sedang berkompetisi, itu adalah pelajaran aku, pelajaran apa yang bisa aku dapetin gitu. Karena kita itu belajar hidup. Kalau buat aku, hidup itu adalah belajar. Menang itu adalah hadiah.
0: Berarti menang itu bonus lah ya sebutannya. Jadi kadang memang ketika kita istilah berorientasi pada kemenangan, itu kayak pressure-nya lebih tinggi ya.
2: Bener.
0: Yang kita rasain. Jadi ya udah, just let it flow, ya ikutin aja alurnya gitu ya. Dan kita juga bakal dapat pelajaran dari itu. Keren banget. Nah, tapi nih di era saat ini ya, menurut kalian berdua, skill apa sih yang istilahnya harus kita punya gitu? Which is mungkin buat kalian yang para pageant ya, atau mungkin buat teman-teman pro 2 yang lainnya yang pengen masuk dunia pageant aja. Kalau dari aku sih yang orang awam ya ngelihatnya, skill komunikasi sih itu yang penting banget. Nah, tapi kalau dari kalian nih yang mungkin udah terjun, selain komunikasi ada lagi nggak kira-kira skill apa tuh yang harus dimiliki sekiranya?
2: Ada sih.
0: Apa tuh? Kalau dari Putri apa?
2: Public speaking itu pokoknya nomor satu. Terus kemudian kalau bisa tuh kayak punya hobi yang emang sering dilatih gitu. Kayak bisa menari, nyanyi, dan lain-lain.
0: Oh, berarti itu bisa jadi poin plusnya lah ya berarti.
2: Bisa jadi poin plus.
0: Ada lagi gak tuh? Atau mungkin itu aja dari Putri?
2: Itu aja cukup.
0: Okay, kalau dari Azra gimana tuh?
1: Kalau di dunia pageant, of course we have to catwalk gak sih, Kak?
0: Oh iya bener.
1: Dan kita tuh juga harus benar-benar berlatih catwalk, karena kan gak mungkin ya di panggung kita grogi banget pas jalan, apalagi sampai ke place.
0: Ya lagi jujur banyak kayaknya yang ketakutan ya, takut mungkin hal-hal seperti itu terjadi gitu ya.
1: Tapi yang pertama banget itu kita harus confident.
0: Confident.
1: Baru yang kedua skill public speaking, baru catwalk. Karena tanpa percaya diri kita nggak bisa jalanin all the vision ya.
0: Bener banget nih tau Pro 2. Jujur aku setuju sih, mungkin dari pendapat kalian, mulai dari catwalk, komunikasi, terus public speaking dan lain sebagainya, itu emang apa ya, kunci lah ya. Apalagi kalau istilahnya kita punya hobi, terus juga yang kita asah terus menerus tuh, kata aku emang apa ya, istilahnya kayak poin plus aja sih, kayak gitu ya Tahun Pro 2. Jadi mungkin boleh nih buat kamu yang pengen nih nanti Tahun Pro 2 gitu ya, entah itu tahun ini atau tahun depan, mengikuti ajang-ajang pageant lainnya, boleh tuh dari sekarang kamu asah-asah aja skill kamu dan lain sebagainya. Dan tadi kayak katanya ada pengumuman nih. Mungkin boleh di sharing aja di sini ada apa itu.
1: Buat teman-teman yang punya bakat dan hobi di dunia modeling and pageant, kalian bisa banget daftar Putra Putri Pendidikan NTB 2027. Yang dibuka pendaftarannya mulai dari Agustus
2: sampai September.
1: November guys, November.
0: Sorry. Berarti bisa daftar dari Agustus sampai November 2026 ini untuk Putra Putri Pendidikan NTB 2027. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang pengen tahu info detailnya, itu bisa lihat di mana nih?
1: Di IG. Di akun IG Putra Putri Pendidikan NTB.
0: Jadi buat kamu nih Tahun Pro 2 yang kepo banget, boleh tuh cus langsung aja ke IG-nya tadi, mampir-mampir aja, langsung aja daftar. Oke, dan gak kerasa nih, ini udah mepet juga ya tahun Pro 2. Sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, area kebersamaan kita di Sore Ceria kali ini udah hampir selesai. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir, aku pengen tahu jawaban dari Azra dan juga Putri ya. Kalau misalnya kalian bisa ngobrol ke versi kalian yang dulu nih, apa nih yang pengen kamu sampaikan ke versi kecil kamu? Dari Putri dulu boleh?
2: Oke, kalau dari aku mau bilang kamu berhasil gitu.
0: Oh, wow.
2: Kamu berhasil, kayak apa yang kamu tangisin, apa yang bikin kamu tantrum, sekarang itu ada hasilnya gitu.
0: Oke, keren banget. Singkat padat, kamu berhasil.
2: Kamu berhasil.
0: Udah ada lagi?
2: Kayak itu aja deh.
0: Oke, kalau dari Azra tuh.
1: Azra kecil, we did it. Semua yang aku pengen dulu, aku pengen ikut pigeon kak dari kecil, tapi aku takut mencoba. Tapi sekarang aku berhasil. Kayak gitu.
0: Oke. Dan sekarang disinilah kalian gitu ya. Dan mungkin untuk terakhir kalinya juga nih, buat mungkin teman-teman di luar sana yang masih takut nyoba dan bingung, kalau masih awam banget mencari informasi seputar pager segala macam, di mana sih dan gimana sih caranya menurut kalian tuh? Dari Azra dulu boleh.
1: Untuk teman-teman Pro 2 FM dimanapun kalian berada, semangat terus ya, jangan pernah takut kalah hanya karena hal itu sulit bagi kalian. Karena langkah kecil yang kalian mulai hari ini akan membawa mimpi kalian lebih dekat, seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Putri?
2: Kalau dari Putri, jangan pernah takut, terus percaya diri, gak usah lihat siapa aja saingannya, intinya jalan, percaya sama diri kalian kalau kalian itu bisa.
0: Oke, wow, thank you banget ya Tahun Pro 2 buat Azra dan juga Putri yang sudah hadir ya di sini, menyempatkan waktunya hadir di studio kita. Dan mungkin kita bakal invite lagi kalau ada ini ya, istilah kayak ya udah gebrakan baru ya, kita tunggu aja gebrakan baru dari Putri dan juga Azra. Oke deh Tahun Pro 2, dan setelah ini bakal ada Musicpreneur live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram ya. Kalau gitu Nadia pamit,
1: Azra dan juga
2: Putri.
0: Oke, dadah, bye-bye.
1: See you.

cuma berdua? Sesaat lagi, kamu akan ikuti English Boy. Here we go, English Corner.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good afternoon everyone. Teman Pro 2, kita balik lagi di English Corner. Biasa di jam 4 di hari Jumat, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal seru-seruan belajar bahasa Inggris dengan santai gitu ya, tapi mudah dimengerti juga. Dan sekarang ini udah week 5 dan sekarang kita juga topiknya seru lagi nih, teman Pro 2. Kalau minggu lalu topik kita adalah object, classroom, and home environment. Sekarang kita akan belajar colors, shape, and descriptive adjective, teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih yang pengen ikutan sama gue di hari ini, teman Pro 2 bisa ikutan langsung di 0811-800-105 ya. Dan pastinya bisa seru-seruan sama gue. Dan buat kamu juga, teman Pro 2, yang mungkin tadi udah ngeliat flyer kita di Instagram.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
4: Perdua 104,2 FM.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kedua, Nadia masih membersamai kamu ya. Dan gak kerasa sekarang kita udah ada di Senjata Fakur aja nih. Jadi seperti biasa di Senjata Fakur, selama 1 jam ke depan kita akan membersamai kamu dengan informasi-informasi yang insya Allah dapat menyejukkan hati kamu ya tahun pro 2, tentunya dengan iringan musik-musik religi dari playlist kita. Dan just info juga nih tahun pro 2, kalau nanti pada pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah, itu akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap aja dari sekarang ya. Kalau gitu sebelum kita beralih ke informasinya tahun pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single religi kembali sembari menunggu informasinya? Kalau gitu stay tune terus aja ya, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM Mataram.

Oke, Tompro 2 balik lagi bareng Nadia ya. Dan kayaknya ada satu topik yang bagi aku wow banget untuk dibahas di Senjata Fakur edisi hari ini, yaitu tentang yang hilang belum tentu buruk dan yang datang belum tentu mudah. Nah, Tompro 2 ada kalanya ya ketika kita begitu sedih, ketika sesuatu pergi dari hidup kita ya, entah itu orang, pekerjaan, kesempatan, atau bahkan sebuah impian yang udah lama kita perjuangkan gitu. Kita tuh sering pikir ya, Tompro 2, kayak, aduh, kenapa nih Allah tuh mengambil ini dari aku gitu ya. Nah, padahal kita cuma lihat apa yang hilang aja nih. Sementara Allah melihat apa yang ada di balik kehilangan itu. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap kehilangan justru sedang menjadi cara Allah untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan sesuatu yang baru datang dalam hidup kita belum tentu langsung terasa mudah nih, Tompro 2. Bisa jadi justru membawa kita pada proses belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Dan dalam Islam ya, Tompro 2, kita diajarkan untuk percaya bahwa apa yang Allah tetapkan itu selalu memiliki hikmah. Nah, tugas kita saat ini itu bukan cuman paham aja seluruh rencananya, tapi harus terus berikhtiar, terus juga bersabar, dan berbaik sangka kepadanya. Karena kadang nih, Tompro 2, kehilangan itu adalah cara Allah membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Aduh, aku suka banget quotes-nya, aku ulangin sekali lagi ya. Kehilangan itu adalah cara Allah untuk membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan kedatangan sesuatu yang baru adalah cara Allah mengajarkan kita untuk terus bertumbuh. Dan jadi, kalau hari ini ada sesuatu yang pergi dari kamu nih, Tompro 2, kamu jangan buru-buru menganggap hidup kamu tuh kayak sedang hilang arah. Jangan. Bisa jadi Allah itu sedang mengarahkanmu ke tempat yang lebih baik. Aduh, Masya Allah banget, Tompro 2. Aku suka banget quotes yang kayak gini ya, Tompro 2. Dan ya, semoga ini bermanfaat juga sebagai reminder kita juga ya, Tompro 2, kalau ya hidup kita itu harusnya kita tenang terhadap hidup kita karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita. Jadi jangan risau, jangan takut, jangan gundah karena ada Allah ya, Tompro 2. Kita harus percaya segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Seperti itu ya, Tompro 2. Dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ada Diva yang menemani kamu ya. Kalau gitu Nadia sekalian pamit ya, Tompro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin aku nih tadi, Tompro 2, dari siang tadi nih sampai ada sore ceria, terus juga segmen-segmen lainnya. Itu terima kasih sudah dengerin aku ya. Dan ya mungkin ini aja ya dari aku, Tompro 2. Kalau gitu Nadia pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Dan udah pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, minat masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 membludak. Hingga 5 hari sejak pendaftaran dibuka, sekitar 2.500 orang telah mendaftarkan diri sebagai volunteer. Antusiasme paling tinggi terlihat pada hari pertama pendaftaran, saat itu sekitar 1.100 orang langsung mendaftar untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan ajang balap motor dunia tersebut. Human Capital and General Affairs Manager MGPA Nurjana Firdaus Tewi mengatakan pendaftaran volunteer dibuka sejak 24 Agustus dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Menurut Turjana, tingginya minat masyarakat tahun ini terutama datang dari warga di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Lombok Tengah menjadi daerah dengan jumlah pendaftar terbanyak, yakni sekitar 60% dari total pelamar. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, pengelolaan dana punia dari umat Hindu yang dilakukan secara baik dan transparan kembali menunjukkan hasil nyata. Pura Gunung Baleku kini berhasil memiliki aset berupa tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan pura, termasuk mendukung akses jalan menuju kawasan pura. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam rangkaian pelaksanaan Puja Wali di Pura Gunung Baleku pada Purnamaning Saksi ketiga Kamis 27 Agustus 2026. Puja Wali tersebut dihadiri umat Hindu dari berbagai wilayah Lombok Barat Kota Mataram dan antusiasme umat terlihat banyaknya pemedak yang datang dengan berjalan kaki dari bawah jalan utama Gunung Sari menuju Pura Gunung Baleku. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan
1: selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good ya. Sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim. Hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kita enggak deh agak hoax ya, gitu kan. Kita kayak nguras energi banget sih. Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi.
0: Berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. Huh? 4 hari sih sayang.
0: 4 hari. Iya.
1: Ya. Pengennya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya,
0: oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga, sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow. Jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja. Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak
0: yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, like kenal gak? Kalau sekarang
0: Mama Miva.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih,
1: terus
0: bener-bener.
1: Gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers.
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo untuk pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aurnya kayak gimana?
0: Barulah mulai, kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang
0: terlalu
1: oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya
1: ya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Banyak menggali mereka.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge
1: wow.
0: Lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Benar.
1: Itu beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap.
0: sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau apa, melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Apa judulnya sekali lagi? perlu
1: dua kali tiga kali ya? Ayo aja gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow, oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gua mau nyemplung enggak? Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusif thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay, boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak? Gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya iyalah ya, dia enggak, dia punya kertas
0: iya
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu,
0: okay,
1: kan. Terus gua kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gua tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngeliat

0: barangkali gue lupa ya.
1: Iya bener sih, bener. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi di kepikiran atau di
0: gitu ya. Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih, oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan, ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
0: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang yang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka mikirnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih,
0: ya kan?
1: Sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
0: Dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu?
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Gokil.
0: Prosesnya ya.
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Aku seneng sih.
1: Iya.
0: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya gitu ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu. Udah cukup lah.
1: Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuda. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: live chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jelly nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Tapi apa maksudnya, kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu di upload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tepatnya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tepatnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Lagi Ford itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya. Wah.
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur, tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir, bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, okay,
1: mana makanannya.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Yeah,
1: jadi
0: PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau nonton apa enggak nih gitu. Mana tim aku tau enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
0: Ya, yeah, benar.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget guys.
0: Astaga. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi.
1: 10.200.
0: Ada
1: embel-embel ya. Enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Lucu. Gua suka nih fun fact-fun
1: fact. Lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gua enggak ketawa ya.
1: Oke. Enggak
0: bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma
0: gak apa-apa.
1: Seru ya, seru,
0: seru.
1: Ya.
0: Ayo. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti habis siaran langsung kayak
0: Hashtag no friends. Iya. Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gua.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gua sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gua kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari pendidikan
0: spesifik ya. Spesifik ya.
1: Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya, bener-bener.
1: okay. Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel? Gitu.
0: Okay.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu? Gue nangis gitu. Nangis gue. Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih. Tatapan gue kosong.
0: Iya, benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar ya, gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh, ternyata di alam. Gitu dengan gue menyentuh air, wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Oh ya, maaf.
1: Iya,
0: udah benar-benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener
0: di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu, kayak,
0: oke.
1: Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh."
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, iya, iya, bener sih. Kita
1: iya kan?
0: Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah, loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin
0: bener-bener
1: kayak para layang. Terjun bebas gitu kan.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan gak lucu.
0: Iya, yeah, benar. Oke, okay, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Ya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah, ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah, kan.
0: Benar.
1: Ya kan, kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh, wow.
1: Ada suara air ya, ambience gitu lah, gue bikin, gue kasih situ biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya
1: oh iya iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut, oke gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Nama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya ada nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan buka mata ya kantor nih.
1: Iya kan, jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara nih benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, satu nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Oke.
1: Di luar.
0: Lagi di alam.
1: Rasain,
0: gitu ya.
1: Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Uh-huh. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound?

0: berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Oke, tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja. Ya, tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong enggak sih? Maaf ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur, manusia. Jujur.
0: Sombong-sombong dikit enggak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi, asik.
0: Oke, oke, okay, berarti okay. Tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Waisa Muda itu berapa lama tuh? Berapa lama?
1: Minggu aja lah, lama. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, okay, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang udah saya itu aku bikin lagi Yesina Sesau namanya YCL. Sinestesia, The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya, aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, okay, wow.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Iya, Sinestesia gitu. Seru banget. Biar keren aja sih, udah, Kak, sebenarnya kayak.
0: Enggak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Enggak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Jadi harus kelihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya.
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
0: Ya?
1: Iya. Akan aku kawal kakak.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak apa? Iya, aku bisa gitu.
0: Oh.
1: Pasti kamu bisa.
0: Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada ya. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke.
1: Okay. Terus karaoke di jalan enggak penting kan?
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku share. Over sharing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simpel aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita okay. Traveling, itu kan solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke.
1: Okay, bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali.
0: Nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, oke. Okay. Yes, iya sih sebenarnya sih salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya.
1: Uh-huh.
0: Wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya apa emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Karena kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya
0: kan?
1: Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: yes,
1: unik
0: bener.
1: Gitu.
0: Unik bukan aneh.
1: Unik.
0: Iya.
1: Kalau cantik udah biasa, ih lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, gitu. Aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music.

0: Masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi? Yes. Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya? Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat itu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar. Wow. Oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Enggak simple sih. Itu enggak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong. Gua enggak tahu nih kamera nadanya apa nih, gua enggak tahu nih.
1: Emang iya.
0: Enggak bisa, gua enggak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, enggak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Enggak salah sih. Telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh, iya benar. Iya benar. Gak salah sih, iya.
1: Maaf, garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright, berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya, si Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku gak hafal ini. Baru kan ngeliat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ. Ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Ya, silakan. Jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya, apa sih?
1: Iya gitu dong, kan. Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat. Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: kalau wahai deg-degan sih gue.
0: enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru
1: iya,
0: kan?
1: Biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, summer, gitu-gitulah.
0: Iya sih, iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya? Cari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu, iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much. Sukses selalu untuk next project-nya. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini.
0: Bocorin ya, ya. Bebas dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya. Sunset. Okay. Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis, ya?
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayak sih, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next single-nya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya. Ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, bentar, gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia, yes.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Bro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya Dipa nemenin kamu ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057000 atau ke aplikasi RRI Digital ya. Dan juga kamu bisa juga ke telepon kita di sana di WhatsApp tadi ya, 081-902-057000. Pokoknya Dipa tungguin sampai nanti di jam 11 malam. Anyway, buat kamu yang baru aja gabung, teman Bro 2, Dipa mengucapin say hello dulu. Hello, it's me. No, I'm not the problem, I'm your listener ya. Jadi malam ini Dipa bakal menjadi pendengar kamu, bakalan menjadi sahabat curcol kamu ya, kalau kamu pengen punya teman curhat, dan juga bakal jadi bestie kamu karena aku adalah teman terbaik kamu. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang merasa teman-teman terbaik aku, jangan lupa buat curhat-curhat, buat cerita-cerita, because I am waiting for you ya. Jadi jangan sampai kamu skip Dipa ya, karena Dipa bakal sedih sih. Bener deh, sedih. Oke. Dan sebelum kita lanjut ke curhatan-curhatan kamu, teman Bro 2, kita bakalan moving on dulu ya, dengerin single-single dari Cynthia Gabriella, ada Vanessa, dan Lomba Sihir.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

takkan ada waktu yang tepat untuk berita buruk beritahu dirimu. Iya juga sih ya. Mungkin kita di satu hari tuh ada yang ngerasain bahagia, tapi at the same time kita ngerasain sedih juga datang tiba-tiba. Dan kita gak bakal tahu kapan berita buruk, berita baik bakal datang. Dan kita gak bisa prediksi ya teman bro dua. Dan kita juga gak bisa nyuruh berita buruk itu gak usah datang di hari kita lagi happy. Iya kan? Oke, dan teman bro dua, anyway ini udah jam 9.25. Jadi kamu masih punya waktu untuk curhat-curhat, untuk cerita-cerita di WhatsApp kita di 081-902-05-7000. Dan kamu bisa ke Instagram Pro2FM Mataram. Jangan lupa juga download di aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Anyway, teman Pro 2, Dipa tuh lagi senang banget karena hari ini adalah hari terakhir bulan Agustus. Ya, semoga kamu juga happy ya, teman Pro 2, menjelang hari akhir ini. Tanggal 25 kan udah gajian tuh kamu ya. Gimana gajiannya? Apakah cuma numpang lewat atau cuma ya udah aja gitu ya? Atau masih utuh? Nah, biasanya sih masih utuh ya 1 2 3 hari. Enggak tahu deh hari ke-5, hari ke-7 ya kan. Mungkin masih sisa-sisanya, tapi enggak apa-apa teman bro dua. Yang penting kita mah bersyukur ya kan. Ya kalau kamu udah gajian, mungkin kamu bisa curhatin nih Pak ya, apa yang kamu beli di gajian kali ini. Atau mungkin yang belum gajian, aduh lagi menangis di pojokan kayaknya. Mungkin ada yang gajiannya akhir bulan atau tanggal 10 next month ya. Pokoknya semangat terus untuk kamu teman Pro 2. Kita bakal lanjut dulu dengan single-single sebelum Dipa lanjut buat bacain curhatan kamu.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

There is falling, teman bro dua. Kalau bahasa Indonesianya sih ya jatuh ya. Kalau bahasa Inggrisnya yang lebih estetik itu falling ya. Falling in love. Ya, jatuh itu sakit ya, teman bro dua, tergantung kita jatuhnya di mana. Kalau jatuhnya ketumpukan uang mah kagak sakit, gue juga seneng, teman bro dua, ya kan? Anyway, teman bro dua, kita lanjut dulu ya untuk curhat-curhatnya. Jadi buat kamu yang belum curhat, langsung aja ke WhatsApp kita di 0819020570000 atau ke WhatsApp ya, di sana bisa telepon juga dan ke Instagram Bro 2 FM Mataram. Oke, teman bro dua, dan kita bakalan ke curhatan selanjutnya ya. Oke, ini ada teman kita, dia tuh bingung banget gimana sih caranya bilang ke pasangan kita kalau badannya itu nggak bisa ditolong lagi. Maksudnya kayak dia tuh harus olahraga katanya. Udah dibeliin alat olahraga, dibayarin gym, tapi dia tetap mager pacarnya ini. Terus dia tuh sebenarnya udah ilfeel banget kan, dan udah mau putus gitu kan. Ngomongnya ini gimana biar gak kedengeran jahat katanya. BTW ini curhatan dari teman kita, namanya itu si Putri. Gini. Menurutku, aku sebagai tim yang belak-belakan, aku kan langsung bilang gitu, kamu ini udah aku bayarin member, terus aku udah beliin alat olahraga, kamu masih malas, ada aja alasannya. Kalau kamu gak cinta sama diri kamu, ya gimana kamu bisa cinta sama aku? Ayolah. Bisa juga ya. Atau misalnya alasannya, aku tuh butuh pasangan yang bisa motivasi aku untuk ke arah yang lebih baik. Kalau kamu gak termotivasi buat ngurus diri kamu sendiri,

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: Few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Oke teman bro 2, siapa yang belum curhat? Ayo di patagi nih ya. Langsung aja teman bro 2 ke WhatsApp kita di 0819020570000. Masih sama Dipa tentunya di sini, your favorite announcer ya. And masih di number one hits music station di Mataram, yaitu Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat langsung aja di WhatsApp kita 0819020570000 dan bisa ke aplikasi RRI Digital. Oke teman Pro 2, kita ada curhatan nih teman Pro 2 dari teman kita, namanya tuh Beatrice. Hai Beatrice. Jadi dia ini punya cowok kan, punya pacar. Nah jadi dia tuh ada cowoknya ini lagi capek banget sama kerjaannya dan dia tuh pengen menyendiri katanya. Cuman dia tuh penasaran, emang cowok tuh kalau stres bawaannya pengen berdiam diri kah? Ini cowoknya tuh udah ngilang beberapa hari, ya pamitan sih pengen sendirian gitu kan. Tapi si Beatrice ini kayak gak terima gitu loh, pengen didatengin gitu, pengen ditenangin gitu kan biar gak stres. Cuman dia nolak mulu katanya. Jadi ini cowok kalau lagi stres emang bawaannya pengen menyendiri sih ya. Aku juga pengen menyendiri ya. Dan jujur aku tuh tipenya butuh charging energiku sendiri karena aku nggak bisa ketemu tiap hari gitu. Butuh relax aja sih isi kepalanya menurutku ya. Kalau aku pribadi aku suka menyendiri. Misalnya aku mau ke coffee shop sendiri, aku ngopi sendiri, atau aku mungkin jalan-jalan sendirian, itu udah menjadi obatku sih buat nggak stres lagi. Mungkin nih laki-laki yang lagi mendengarkan, wahai para lelaki, coba kalian muncul ya. Apakah ini benar atau tidak? Coba klarifikasi dulu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Oh, duh. Gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu yang pegaga.
3: Ih, kenapa ngana?
2: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
3: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
2: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
3: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
2: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
3: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le dipinjol.
2: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
3: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
2: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
4: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman bro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Gimana kabar kamu, teman bro 2? Udah mau 17 menit lagi menuju closing nih, teman bro 2. Hopefully kamu baik-baik aja ya, walaupun Dipa tahu mungkin nggak semuanya berlangsung baik. Cila. But ya, semoga kita sehat-sehat selalu ya, teman bro 2. Karena sehat itulah yang utama ya. Kalau kita udah gak sehat kan gak enak gitu kan. Jadi ya hopefully kamu sehat selalu, panjang umur gitu ya. Dan teman bro 2, buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan juga ya. Dan semoga kamu happy malam hari ini, karena Dipa juga happy bisa nemenin kamu ya. Dan teman bro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Oke. Kita lanjut teman bro 2 ke ini, kita ke selanjutnya. Jadi ini ada teman kita yang curhat nih, teman bro 2. Jadi dia ini ada liburan selama 12 hari sama cowok yang dia kenal virtual. Pas liburan tuh dia super green flag kan. Ditreat kayak princess, romantis, perhatian. Dia itu stay di Indonesia 15 hari. Sedangkan sama si cewek ini cuma 12 hari kan. Karena harus kerja. Nah di hari ke-13 sampai 15 pas dia liburan sendiri, dia jadi berubah dingin dan sedikit banget ngasih kabar. Padahal expect-nya kan dia bakal banyak nanya gitu kan. Karena dia ini satu-satunya lokal yang dia kenal pas di Indo. Pas sudah pulang ke negaranya pun dia jadi sedikit beda. Gak sehangat pas liburan. Menurut kalian nih ada kemungkinan gak sih dia nemuin orang di sisa 3 hari liburannya katanya? Gini-gini. Kamu tuh tahu dari mana kalau kamu satu-satunya? Gimana?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Oke, teman bro dua, itu dia Anggi Marito dengan Selama Ku Bernapas menjadi lagu penutup kita ya untuk cerita penutup hari. Dan setelah ini bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu, teman bro dua, di pada siapin music untuk nemenin malam hari kamu dari jam 11 sampai jam 12. Thank you so much for stay tune. Tipe yang bertugas pamit and bye-bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman, dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 29 Agustus 2025, 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Jula Sulistyo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin. Mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana. Tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana. Pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

percayakan semuanya padamu ya Allah. Semua masih akan memberikan yang terbaik untuk hamba. Semoga takdirku adalah kehendakmu ya Rabb.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Pemberdua perusahaan daerah air minum PDAM Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara membeberkan tantangan krusial dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Hingga saat ini di cakupan pelayanan PDAM di KLU baru menyentuh angka 32%, jauh dari target ideal nasional sebesar 80%. Direktur Utama PDAM Amerta Dayan Gunung Firman Syah mengungkapkan bahwa kendala utama keterbatasan layanan ini dipicu oleh menyusutnya debit sumber air matang serta aturan regulasi pengelolaan alokasi air. Kondisi tersebut Teman Pro 2 diperparah oleh penyebaran sumber air yang tidak merata. Dua kecamatan dengan populasi padat, yakni Kecamatan Tanjung dan juga Kecamatan Pemenang, sama sekali tidak memiliki sumber air baku mandiri. PDAM harus mengandalkan sumber air terdekat yang berada di Kecamatan Gangga dengan jarak perpipaan yang cukup panjang. Tak hanya faktor jarak, struktur geologi wilayah KLU juga menjadi hambatan teknis penyerapan air tanah. Berdasarkan kajian tim akademisi dari Universitas Brawijaya yang menerjunkan para pakar teknik perairan, lapisan tanah di wilayah KLU didominasi oleh batuan apung yang tidak kuat menampung dan menyimpan cadangan air.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, antusiasme masyarakat untuk menjadi volunteer di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 meningkat dengan sekitar 1.140 calon volunteer yang hadir pada hari pertama di walk-in interview. Dan jumlah tersebut teman Pro 2 menyebabkan antrian dan juga kepadatan di seluruh jumlah titik, sehingga Mandalika Grand Prix Association menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama proses seleksi. Direktur Utama MGPA, Ananda Mikola, mengatakan antusiasme masyarakat tahun ini meningkat signifikan. Lonjakan jumlah peserta berdampak pada pengaturan alur selama proses interview. MGPA kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian mulai hari kedua untuk memperbaiki kondisi di lapangan. Sejumlah penyesuaian dilakukan antara lain meningkatkan pengaturan aluran antrian, menyediakan holding room bagi peserta selama menunggu proses interview, serta menyediakan air minum. Proses interview tetap berlangsung pada 24 dan juga 31 Agustus 2026 dengan penyesuaian mekanisme antrian dan koordinasi di lapangan. Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Spada, dan itulah tadi info Pro 2 untuk edisi kali ini. Barengan sama Julang, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Check it out. Jolong menemani kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah jeda sejenak ya teman Pro 2 dari tadi malam, dan sekarang Jolong menemani kamu kembali di Spada ya selama beberapa jam ke depan tentunya teman Pro 2. Wow, pagi hari ini adalah hari Sabtu teman Pro 2, hari yang mungkin sebagian orang pada libur kali ya teman Pro 2, tapi ya ada aja tetap yang bekerja ya. Apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, Julang bakalan nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada banyak banget yang bisa kita obrolin pagi hari ini teman Pro 2 ya, topik-topik seru, topik-topik menarik yang pastinya bakalan update juga untuk kamu tentunya teman Pro 2. Check it out. Bukan hanya berita yang kita update teman Pro 2, tetapi info cuaca juga bakalan aku update untuk kamu hari ini ya. Jadi kamu yang punya aktivitas di luar ruangan ya hari ini teman Pro 2, terus kayak aduh wanti-wanti nih, hujan apa panas banget apa berawan ya, nah tenang, Julang bakalan update informasi cuacanya untuk kamu ya. Tapi sebelum itu Julang juga mau ngingetin teman Pro 2 untuk kamu download yang namanya aplikasi RRI Digital teman Pro 2, biar kamu bisa menikmati semua ya segmen-segmen menarik dari Pro 2 FM Mataram dan bisa terkoneksi dengan penyiar-penyiar favorit kamu tentunya teman Pro 2. Oke, aku bakalan kembali dengan info cuaca untuk kamu teman Pro 2 setelah beberapa single berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Kita ada di Spada.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: info cuaca hari ini.
1: Saatnya info cuaca untuk kamu teman Pro 2 edisi 29 Agustus di hari Sabtu ini. Dimulai dari pukul 8 pagi nanti teman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 64%, kecepatan angin 3,3 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 siang nanti teman Pro 2, cuacanya juga cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 59%, kecepatan angin 5,3 km per jam dari arah barat daya. Lanjut di pukul 2 siang, di pukul 14.00 teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 58%, kecepatan angin 27,8 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 5 sore, waktunya sunsetan teman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 65%, kecepatan angin 13,8 km per jam dari arah barat. Beranjak ke malam hari teman Pro 2, di pukul 8 malam 20.00 teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 78%, kecepatan angin 5,7 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari teman Pro 2, di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca tetap cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembaban udara 83%, kecepatan angin 3,7 km per jam dari arah utara. Mostly hari ini cerah teman Pro 2, jadi aman untuk kamu yang punya aktivitas di luar ruangan hari ini. Tapi tetap ya teman Pro 2 ya, ini udah musim kemarau, jangan sampai kamu tidak menggunakan sunblock ataupun sunscreen ketika kamu beraktivitas di bawah paparan sinar matahari langsung ya teman Pro 2. Jadi itu dia dulu update info cuaca untuk kamu hari ini.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Bangun, bangun, bangun teman Pro 2. Ini udah di luar cerah, udah terang nih teman Pro 2. Udah gak gelap lagi, udah menandakan kamu harus bangkit dari tempat tidur kamu. Karena bentar lagi ini udah jam 7 teman Pro 2 ya. Gak berasa ya 1 jam ternyata. Jadi kamu mungkin kayak wah

ngapain bangun cepat, ini hari libur gitu teman Pro 2. Tapi sesekali-kali ya teman Pro 2, bisa gak kamu tuh kayak ubah gitu ya pemikirannya tuh, dan bilang kalau oh iya ini hari libur ya, aku ngelakuin aktivitas lain yang belum pernah aku lakukan sebelumnya gitu, misalnya teman Pro 2. Apa tuh gitu, misalnya berolahraga di pagi hari. Kan kalau weekdays waktu-waktu hari kerja teman Pro 2, mungkin kamu gak bisa melakukannya di pagi hari gitu ya. Nah, di hari libur adalah kesempatan kamu untuk melakukan aktivitas itu teman Pro 2. Mungkin berolahraga atau mencari sarapan, atau mungkin say hi sama tetangga kamu pagi-pagi ya teman Pro 2. Ih, kadang itu tuh yang aku kangenin dulu waktu aku masih SMA, kuliah awal, kuliah teman Pro 2. Waktu awal-awal masuk kan itu masih yang kayak enggak offline ya, masih COVID gitu ya, terus kayak di rumah aja gitu. Jadi sebelum perkuliahan mulai itu kan aku harus bangun pagi gitu ya. Nah, aktivitas yang aku lakukan sebelum sarapan ya teman Pro 2 adalah ngecek semua tanaman aku dulu. Apa aku tanam dulu? Banyak banget teman Pro 2, aku berkebun ya waktu COVID itu. Karena gak bisa kemana-mana kan, maksudnya kayak cuman di rumah aja gitu. Nah, aku nyari aktivitas teman Pro 2, aku berkebun. Kebetulan waktu itu lagi banyaknya yang apa ya, demam ini teman Pro 2 dulu, tanaman-tanaman hias gitu yang kayak apa sih itu, bolong lidah, bukan ya, pokoknya banyak deh jenis-jenis bunga gitu ya teman Pro 2, tanaman-tanaman gitu pada FOMO gitu waktu itu teman Pro 2. Nah, aku nanamnya tuh sayur gitu, kebetulan ada bibitnya waktu itu ya, iseng lah gitu nanam di pakai polybag teman Pro 2. Ternyata bisa dong, maksudnya tumbuh terus sampai aku panen juga itu kayak apa ya, itu real tiap hari teman Pro 2 aku update story yang kayak day 1, day 2 gitu-gitu ya. Bener-bener yang kayak aku update, semua followersku tahu perkembangan sayur itu teman Pro 2. Semakin hari aku tambah lagi jenis sayurannya. Waktu itu aku tanam tomat ya teman Pro 2, terus terong, cabe gitu-gitu, jadi kayak mini garden gitu di belakang teman Pro 2. Asik banget, sembari apa? Sembari berjemur, karena kan dulu kita kayak ih ya ampun berjemur biar virusnya mati katanya teman Pro 2. Ya namanya juga ikhtiar ya waktu itu teman Pro 2, kita coba aja apa yang disaranin gitu ya. Jadi menyenangkan gitu pagi-pagi gitu ya. Tapi ya sekarang maksudnya udah aktivitasnya balik lagi ya teman Pro 2, udah harus bekerja gitu ya, terus harus mungkin sekarang kuliahnya udah offline gitu ya, udah nggak bisa terlalu banyak waktu di rumah gitu. Nah, waktu hari libur itu waktu yang kita manfaatkan teman Pro 2 untuk menjalani aktivitas-aktivitas yang tidak bisa kita lakukan di hari-hari kerja teman Pro 2. Oke? Jadi kamu bangun dulu deh ya. Mungkin kamu gak mau aktivitas berat ya, yang penting bangun tidur dulu gitu. Abis itu minum air putih yang banyak teman Pro 2 ya. Habis itu kamu mungkin mau sarapan, boleh ya, sarapan yang berat, sarapan yang ringan gitu ya, gak masalah teman Pro 2. Intinya kamu tuh harus tetap mengisi energi kamu teman Pro 2 ya, agar ada tuh tenaga untuk menjalani hari-hari ini teman Pro 2.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah jam 7 lebih ya teman Pro 2 ya, saatnya kamu untuk beraktivitas. Aku baru mau bilang kalau CFD, ternyata aku lupa ini hari Sabtu teman Pro 2. Besok CFD-nya ya. Dan yang pastinya teman Pro 2 kalau hari Sabtu gini gitu ya, banyak yang bilang kalau wah lebih seru hari Sabtu ketimbang hari Minggu, karena hari Sabtu besoknya Minggu masih libur, kalau hari Minggu besoknya Senin gitu ya. Bener gak sih teman Pro 2? Jadi mungkin kamu yang kayak memilih untuk beraktivitas di hari Sabtu ya, ada banyak yang bisa kamu lakukan, apalagi di summer ini teman Pro 2, high season ini ya. Hari Senin kemarin aku ke Gili Trawangan dan emang padat teman Pro 2. Katanya lagi festive, lagi high season ya, lagi rame-ramenya gitu ya. Jadi kalau kamu mungkin mau berlibur ke area Gili Trawangan atau Gili Air dan juga Meno teman Pro 2 ya, mungkin kamu harus booking penginapan jauh-jauh hari gitu ya, untuk mengantisipasi kekurangan atau nggak dapat kamarnya sih teman Pro 2 kalau nginep gitu ya. Kalau cuma sehari kayak aku kemarin gitu ya, nggak nginep langsung balik teman Pro 2 ya, it's okay, nggak masalah gitu, kamu langsung datang aja gitu ya. Cuman ya rame aja teman Pro 2, tapi seru sih, seru beneran, kayak vibes Islandnya tuh dapat banget sih teman Pro 2 ya. Siapa yang masih belum pernah ke Gili padahal asli orang Lombok? Ayo loh. Minimal sekali deh teman Pro 2 ke Gili ya, biar ngerasain gitu kalau Lombok tuh juga wah ternyata punya destinasi yang gak kalah menariknya nih sama Bali teman Pro 2. By the way, ngomong-ngomong soal Bali ya teman Pro 2, kamu sempat lihat gak sih berita yang tentang Bali tuh yang padat banget sekarang ya, walaupun bukan lagi high season gitu ya, lagi bulan-bulan biasa teman Pro 2, itu Bali udah padat full gitu ya. Aku pernah lihat jalanan di Bali yang itu sebenarnya jalan tikus teman Pro 2, aku lupa di daerah mananya, intinya itu dia ngelewatin sawah-sawah gitu ya teman Pro 2 ya. Asli bener-bener padat banget teman Pro 2, yang aku ngeliat tuh kayak gak ada space di jalan itu ya. Bener-bener sepanjang jalan itu full sama motor yang ngantri teman Pro 2. Jadi kayak wah padatnya nih, ngepadat banget sih kalau kataku. Ya kemarin aku baca-baca lagi di threads teman Pro 2, katanya saking padatnya Bali gitu ya, orang-orang tuh mencari opsi lain gitu untuk berlibur, salah satunya Lombok yang gak kalah cantiknya katanya teman Pro 2. Dan komentar-komentar dari para wisatawan juga kayak bilang, ah kenapa ya aku baru sadar kalau Lombok tuh juga bagus, juga cantik gitu teman Pro 2 katanya. Makanya aku kayak, iya guys, kita tuh punya banyak banget destinasi wisata yang perlu kita eksplor ya teman Pro 2. Mulai dari gunung, mulai dari bawah lautnya ya, mulai dari air terjun gitu ya, sungai teman Pro 2. Wah banyak banget deh pokoknya yang bisa kita eksplor ya teman Pro 2. Jadi mungkin kamu ada opsi di hari Sabtu ini untuk kemana teman Pro 2. Aku tunggu cerita kamu, kamu bisa langsung hubungi aku juga teman Pro 2 untuk sharing-sharing cerita di pagi hari ini di 0819020057000, atau kamu bisa Instagram aku aja, Instagram DM Instagram kita di @pro2fmmataram teman Pro 2. Aku tunggu ya teman Pro 2 ya, cerita-cerita seru kamu pagi hari ini.

0: Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, Jula masih ada di sini dan membawa kabar baik, kabar baru ya teman Pro 2, yang pastinya ini info yang penting banget buat kamu yang pada hobi nyanyi nih teman Pro 2. Yang suaranya bagus, yang sering banget dipuji sama teman-temannya di teman Pro 2, ini informasi buat kamu. Check it out. Jadi Bintang Radio 2026 nih lagi buka pendaftaran teman Pro 2 untuk audisi ya di Bintang Radio 2026, di mana ini adalah event tahunan dari RRI ya teman Pro 2, yang kamu bisa kalau nanti menang gitu di Mataram, kamu bisa mewakili provinsi tercinta kita di tingkat nasional. Jadi apa aja yang harus disiapkan teman Pro 2? Jadi pastikan kamu warga negara Indonesia, putra dan putri yang minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Itu nanti dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan akta kelahiran serta berkas-berkas lainnya. Lalu bagi peserta wanita nih ya, tidak sedang dalam keadaan hamil teman Pro 2. Lalu peserta yang lolos nanti ke grand final gitu ya, wajib memiliki BPJS kesehatan dan juga asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku teman Pro 2. Lalu memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, serta penghayatan lirik dan penyajian panggung yang juga menarik ya teman Pro 2. Serta nanti wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang paling penting teman Pro 2 adalah wajib mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis yang berlaku yang ditentukan oleh panitia teman Pro 2. Nah, untuk info lebih lanjutnya ya, lebih lengkapnya juga teman Pro 2, kamu bisa langsung kepoin Instagram RRI Mataram ya teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Yuk persiapkan diri kamu, persiapkan suara emas kamu dan juga penampilan terbaik kamu, dan jangan sampai kehilangan kesempatan untuk menjadi talenta terbaik mewakili daerah ke panggung nasional. Let's go teman Pro 2.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Teman Pro 2 mau update dulu seputar informasi yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur sana, Teman Pro 2, tepatnya di Flores, di mana untuk update gempa bumi ya Teman Pro 2 per hari ini gitu ya, per 29 Agustus 2026 itu total gempa susulannya sudah di angka 9.278 kali Teman Pro 2. Check it out. Ini magnitudonya udah terukur Teman Pro 2, di mana magnitudo terbesar itu di 6,2 ya, dan magnitudo terkecil di 1 Teman Pro 2. Dan untuk magnitudo di atas 5 sendiri itu jumlahnya 35 kali Teman Pro 2 ya. Dan gempa susulan yang dirasakan ini sebanyak 153 gempa gitu ya Teman Pro 2. Jadi ya kita di sini ya yang dulunya juga pernah merasakan gempa Teman Pro 2 ya, kita hanya bisa mendoakan ya, semoga keadaan di Flores sana Teman Pro 2 lekas pulih, lekas membaik ya Teman Pro 2. Begitu juga dengan kondisi-kondisi kesehatan dari saudara-saudara kita yang ada di NTT sana Teman Pro 2. Ada banyak ya aku lihat dan temukan kemarin penggalangan dana Teman Pro 2 ya, tapi entah itu offline maupun online ya. Dan aku cuma mau ngingetin Teman Pro 2 untuk kamu ya yang mau membantu saudara-saudara kita di Flores sana Teman Pro 2 untuk tetap aware juga ya, tetap teliti ketika akan berdonasi Teman Pro 2. Pastikan tempat donasi kamu itu yang memang sudah terpercaya gitu ya, untuk mengantisipasi oknum-oknum yang mengambil keuntungan di atas musibah yang dirasakan oleh teman-teman di Flores sana Teman Pro 2. Jadi ya kalau kamu mau berdonasi ya, terutama yang online Teman Pro 2, tolong di cross check lagi siapa yang menyelenggarakan donasi gitu ya, lihat dulu track recordnya seperti apa gitu ya, baru kamu bisa dengan tenang mengirim donasi. Karena ya niat kita udah baik Teman Pro 2, ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur sana gitu ya. Tapi balik lagi, kita harus tetap teliti Teman Pro 2 ya, untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang terjadi tentunya Teman Pro 2. Oke. Dan aku juga mau untuk yang kuat gitu ya, untuk saudara-saudara kita juga yang lebih dekat di Desa Sade sana Teman Pro 2, semoga recovery-nya bisa lebih cepat dan bangkitnya nanti lebih kuat Teman Pro 2. Oke, semoga segera pulih ya Indonesia ya, kalau bisa dibilang seperti itu Teman Pro 2 ya. Karena aku kemarin ngelihat di Kalimantan, terus di beberapa titik juga di Pulau Sumatera gitu ya, dan lain sebagainya itu adanya kebakaran Teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga semuanya segera kembali normal ya, hutan-hutan juga kembali hijau lagi Teman Pro 2, karena paru-paru dunia adalah Indonesia salah satunya. Oke Teman Pro 2, sebelum kita melanjutkan aktivitas, mungkin kamu bisa menyempatkan sedikit untuk mengirimkan doa untuk semua saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah.